Mari kita mulai renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami hari ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena firman-Mu itu yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmat untuk menjalani seluruh kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini

hati kita sangat pedih, sangat sakit. Ketika jiwa kita tertekan dengan berbagai permasalahan hidup, ketika ada ketakutan, ada situasi yang membuat kita cemas, ketika kita letih dalam hidup ini dan terasa sangat berat, siapa yang saudara cari? Kemana saudara pergi? Kepada siapa saudara datang? Renungan hari ini hanya ingin mengingatkan kita semua bahwa di tengah kehidupan ini ada begitu banyak beban yang ada di dalam pundak, di dalam hidup kita, dan kita membutuhkan jalan keluar, membutuhkan pintu terbuka, membutuhkan ketenangan, membutuhkan pemulihan. Siapa yang kita cari? Saudara, Matius 11 ayat 28 ini merupakan undangan bagi setiap kita yang sedang menghadapi beratnya hidup ini. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Saudara, kata marilah kepadaku itu disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus. Yesus memberikan undangan kepada mereka yang sedang sakit hatinya, yang sedang tertekan jiwanya, yang sedang membutuhkan pintu terbuka. Saudara, hari ini, hari-hari ini, dunia semakin canggih, semakin modern. Kita bisa tahu banyak hal. Kita bisa pergi ke berbagai tempat tanpa kita harus pergi. Hidup kelihatannya semakin mudah. Hiburan semakin mudah. Tapi mari kita kembali renungkan ketika hati kita hancur, ketika hidup kita ada di dalam penolakan, ketika kita tidak dimengerti oleh dunia ini, oleh orang-orang di sekitar kita, ketika kita berhadapan dengan situasi antara mati dan hidup. Kita bukan butuh informasi, tapi kita butuh pribadi yang ada di dalam hidup kita. Dalam situasi itulah Yesus datang dan memberikan undangan ini kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara, mengapa kita harus datang kepada Yesus? Terkadang undangan itu juga dilihat siapa yang mengundang kita. Kalau itu orang biasa, maka undangan itu juga kapasitasnya menjadi biasa saja, dan seringkali kita abaikan.
Tapi jika undangan itu datang dari orang yang kita hormati, dari orang yang tinggi jabatannya, kita kemungkinan besar akan datang. Nah, mengapa kita harus datang kepada Yesus ketika hati kita berantakan, mental kita hancur? Ada sesuatu yang menakutkan dalam hidup kita. Kita membutuhkan pintu terbuka, jalan keluar, dan di sana berdiri seorang yang memiliki semuanya. Dia siap membuka pintu, membuka jalan bagi kita. Maka ketika kebutuhan itu ada di dalam diri kita, dan apa yang menjadi kebutuhan kita itu ada pada orang itu, dan dia mengajak kita datang, maka sekarang itu berada pada kita. Marilah kepadaku. Yesus memanggil kita, memberikan undangan kepada kita. Mengapa kita harus datang kepada Yesus? Dia adalah Allah. Saudara, kalau perhatikan ayat ini, Matius 11 ayat 28 berada di dalam situasi Yesus ditolak. Yesus diragukan, apakah benar dia ini Mesias? Apakah benar dia ini orang yang akan menyelamatkan dunia ini? Dan jawabannya adalah, Yesuslah Tuhan. Dia datang dari surga, dari tempat yang mulia, turun ke dalam dunia, datang kepada manusia yang berdosa, datang kepada manusia yang menolak dia. Yesus di tengah penolakan itu, justru dia memberi undangan ini. Marilah kepadaku. Saudara, manusia hanya membutuhkan Yesus, tidak membutuhkan yang lain. Pergumulan apapun itu, jiwa yang letih, jiwa yang lesu, hidup yang penuh beban yang sangat berat, jawabannya memang hanya Yesus, tidak ada yang lain. Dan Yesus memberi undangan kepada kita. Marilah kepadaku. Dia Allah yang maha tinggi, Allah yang memiliki segala sesuatu, Allah yang sanggup memberikan pemulihan, Allah yang sanggup melepaskan kita dari berbagai tekanan, Allah memberikan keselamatan bagi jiwa, bagi kehidupan kita. Saudara, undangan ini diberikan bukan kepada orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Siapa yang bisa datang kepada Yesus? Kalau kita mau bertemu dengan pejabat tinggi, kita harus melewati berbagai tahapan.

tapi berjumpa dengan yang maha tinggi ini, Yesus, tidak perlu melewati berbagai tahap. Karena Yesus sendiri berdiri di depan pintu hati kita. Dia mengetuk hati kita. Dia sudah ada di depan kita. Marilah kepadaku, kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Mungkin hatimu letih, jiwamu lesu, seluruh hidupmu penuh dengan beban berat. Entah beban karena penyakit, entah beban karena keuangan, entah beban karena masa depan, entah beban karena rasa bersalah yang selalu mengikat dan mengejar kita. Entah kita capek dengan berbagai pergumulan yang kita hadapi. Yesus berkata kepada kita yang kehilangan harapan, yang sedang berkata, aku tidak tahu harus berbuat apa, aku sudah capek, aku sudah lelah, aku sedang letih. Dan Yesus memanggil kita. Saudaralah yang dipanggil dan diundang oleh Yesus. Apa artinya datang kepada Yesus? Yesus mengundang kita. Kita yang sedang hancur berantakan. Dan Yesus memanggil kita, mengundang kita. Maka ketika kita sadar bahwa kita membutuhkan Yesus, maka undangan ini menjadi undangan yang paling tepat. Yesus tidak menunggu saudara hebat. Yesus tidak menunggu saudara kuat untuk datang kepada Yesus. Justru pada saat engkau tergeletak, pada saat engkau tidak berdaya, pada saat engkau kehilangan semuanya, undangan ini datang. Yesus bukan mengundang dari jauh, tapi ia mengulurkan tangannya untuk kita. Datanglah kepada Yesus. Dan jawaban yang terbaik adalah, ya, aku datang, Yesus. Apa artinya datang kepada Yesus? Soalnya datang kepada Yesus bukan berarti kita datang ke gereja. Kita setia mungkin berdoa, mengeluh kepada Yesus. Kita datang berkali-kali. Bangun tidur, kita datang kepada Yesus. Sambil bekerja, sambil berhadapan dengan pergumulan itu, kita datang kepada Yesus. Mau tidur pun, kita datang kepada Yesus. Tetapi sesungguhnya arti datang kepada Yesus bukan hanya datang begitu saja, tetapi percaya kita datang dengan hati.

Datang kepada Yesus artinya kita menyerahkan seluruh beban hidup kita, seluruh, bukan lagi mengandalkan diri sendiri. Seringkali kita datang kepada Yesus, tapi kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Kita berdoa, kita ke gereja, tetapi kita tidak mempercayakan seluruh hidup kita kepada Dia. Kita serahkan, tapi kita bawa pulang kembali. Kita serahkan, tetapi tetap kita pikul sendiri. Undangan ini bukan undangan biasa. Marilah kepadaku, dan Yesus akan bersama-sama dengan kita berjalan bersama Yesus. Hanya satu dari undangan ini yang diminta oleh Yesus. Saudara, percaya kepada Yesus. Jika engkau dikuasai oleh rasa bersalah dalam hidupmu, datang kepada Yesus. Ampuni aku, Yesus. Ini aku, Yesus. Ampuni aku. Dan saudara, janji firman Tuhan ini luar biasa. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Banyak orang datang kepada Yesus berbondong-bondong karena ada banyak mujizat yang terjadi. Kita pun mungkin hari ini seringkali mendengar berbagai mujizat orang-orang mengalami kelepasan, mengalami hidup yang dibebaskan oleh Tuhan. Tapi kita sendiri tidak mengalaminya. Karena mereka datang dengan percaya kepada Yesus. Kita mungkin datang mengharapkan kebaikan, kemurahan Tuhan, mengharapkan anugerah Tuhan, tapi kita tidak mempercayakan.

percayalah kepada Yesus, kita akan memperoleh kelegaan. Mengapa kita harus datang kepada Yesus? Karena Yesuslah jalan keluar itu. Karena Yesuslah pintu terbuka itu. Saudara, kita datang kepada Yesus. Mungkin permasalahan kita tidak langsung semua beres. Tetapi ketika kita berjalan bersama

mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Hati kita menjadi tenang, lega, kita mendapat pemulihan. Ada pengharapan, ada damai sejahtera di tengah berbagai gemuruh, berbagai gelombang kehidupan kita. Ada damai sejahtera. Hati yang tenang, hati yang penuh pengharapan, hidup yang penuh kekuatan yang baru, dan langkah hidup kita tidak lagi diikat oleh berbagai beban itu. Jangan pikul sendiri beban itu. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan pemulihan, kelegaan,

aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara yang terkasih, undangan ini begitu baik. Kalau hari ini saudara sedang memikirkan keluarga, saudara mungkin sedang memikul beban yang tidak diketahui orang lain, bahkan pasangan kita, orang-orang terdekat kita, mereka tidak tahu beban yang sedang kita pikul. Rasanya ingin berhenti dari dunia ini karena beban yang sangat menekan itu. Yesus tidak berkata kepada kita, pikullah lebih kuat lagi. Yesus tidak berkata, sembunyikan bebanmu itu. Simpan, sembunyikan, tanggung sendiri. Yesus tidak berkata seperti itu. Yesus tidak berkata, tahu rasa kamu, salah sendiri. Yesus tidak berkata demikian. Tapi Yesus berkata, datanglah kepadaku. Mari kepadaku. Kalau hidup terasa berat,

memberi kekuatan kepadamu. Yesus siap memberikan kelegaan kepadamu. Mungkin kita sedang sakit, mungkin kita sedang lelah dengan keuangan kita. Kalau hidup terasa berat, datanglah kepada Yesus. Saudara, saya ingin menutup perenungan hari ini dengan sebuah pertanyaan yang dari awal saya sudah sampaikan. Ketika hidup terasa berat, kepada siapa engkau pergi? Dunia ini tidak akan memberi jawaban. Mengandalkan kekuatan sendiri pasti akan semakin berat. Mengandalkan relasimu tidak ada gunanya. Bukankah ketika engkau baik, semua baik? Bukankah kenyataan hidup ini ketika engkau hancur berantakan, orang bukan datang memberi kekuatan? Terkadang justru dunia ini menekan kita. Engkau baik, mereka baik. Engkau hancur berantakan, mereka tinggalkan engkau. Kalau hidup terasa berat, datanglah kepada Yesus.

dan Yesus akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk undangan-Mu ya Tuhan. Begitu berat hidup kami.

Mari Roh Kudus menolong kami bahwa kebutuhan kami yang paling mendasar saat ini adalah Yesus. Karena itu ya Tuhan, ampuni kami. Kami datang kepada-Mu. Berikanlah kepada kami kelegaan. Berikan kepada kami kemampuan untuk menyerahkan seluruh beban hidup kami, untuk mempercayakan seluruh hidup kami kepada-Mu. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Bagi para pendengar yang memiliki pergumulan atau saudara memiliki pokok doa, para pendengar dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WA, saudara tuliskan nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Pada saat ini sudah ada beberapa pokok doa yang sudah masuk ke studio Suara Indah, dan kita akan sama-sama mendoakannya. Yang pertama, mari kita berdoa untuk kesehatan ya. Ada Ibu Meliana di Batu Jajar, kita akan doakan. Bapak Matius di Holis, Ibu Ella di Cipadung, ada William, dan juga Ibu Lestari di Permata Cimahi, ada Ibu Etih di Arjuna ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Ibu Meliana yang saat ini kakinya sakit. Kami berdoa Tuhan berikan kesembuhan kaki. Juga Ibu sedang bergumul untuk anaknya Repalina yang sedang studi. Kati Ibu Meliana bergumul untuk pekerjaan suaminya. Tuhan kiranya menolong, memberkati Ibu Meliana. Kami berdoa buat

sedang dalam pengobatan. Tuhan tolong Bapak Salim. Kami berdoa buat Ibu Popon yang sedang di dalam pemulihan karena sakit herpes. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Ibu Popon ke dalam

Ibu Ella juga berdoa buat pekerjaan suaminya. Tuhan berkati suaminya di dalam pekerjaan. Juga di dalam kesehatan seluruh keluarganya Ibu Ella. Kami juga berdoa buat keponakan Ibu Ella, Natasha, Vanessa, Mela, Feby dalam sekolahnya, dan semua usaha yang sedang dijalani oleh keponakan-keponakan Ibu Ella. Tuhan Yesus berkati. Kami berdoa saat ini buat William, ada benjolan di tangan.

berjumpa dengan dokter yang tepat, dan kami berdoa Tuhan, benjolan itu bukan masalah, tapi Yesuslah yang memberikan kesembuhan buat William. Kami berdoa untuk Ibu Sri Lestari, berikan kesembuhan ya Tuhan, dan berikan pemulihan dari osteoporosisnya. Tuhan menolong kesehatan Ibu Sri Lestari. Kami berdoa buat Ibu Eti yang juga dalam keadaan sakit. Tuhan berikan kesembuhan. Dan kami berdoa buat anaknya Sherlyn di dalam pekerjaan. Tuhan Yesus, jamah dan tolong ya Tuhan mereka yang sakit. Mereka yang mendengarkan suara radio Suara Indah ini, yang mungkin saat ini sedang terbaring, sedang bergumul dengan kesehatannya, mari Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara, yang berikut kita akan berdoa untuk pergumulan pekerjaan, pergumulan studi, dan pergumulan ekonomi. Kita berdoa buat Ibu Gyokwa di Cimahi, kita berdoa buat Sharon, Sherlyn, Ibu Yuyun, Susan, Maurin, kita berdoa buat Kesia, Angelina, Abed, Alex, dan Ibu Lani di Kopo Cicukang. Mari kita bersama-sama mendukung, mendoakan saudara-saudara kita yang sedang bergumul di dalam pekerjaan, di dalam studi, dan di dalam perekonomian mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Ibu Gyokwa di Cimahi. Ibu Gyokwa yang sedang bergumul dengan perekonomian keluarga, Tuhan menolong. Dan juga Ibu Gyokwa bergumul untuk kedua anaknya, William dan Michelle. Secara khusus Ibu Gyokwa bergumul untuk pasangan hidup anak mereka. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Kami berdoa buat Sharon dan Sherlyn di dalam pekerjaan mereka, di dalam studi mereka. Tuhan berkati. Tidak mudah sambil bekerja, sambil studi. Tuhan memberi kekuatan, memberikan prestasi yang baik buat Sharon dan Sherlyn, juga untuk pasangan hidup mereka. Tuhan yang persiapkan, Tuhan yang berikan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa buat Ibu Yuyun, pekerjaannya di luar negeri, dan juga kesehatannya. Tuhan berkati Ibu Yuyun. Kami berdoa buat Susan di dalam pekerjaannya. Tuhan memberkati di dalam pekerjaannya. Biarlah boleh menghasilkan penghasilan yang baik. Tuhan juga memberkati di dalam pekerjaan, dapat bekerja dengan baik. Tuhan juga berkati pasangan hidupnya Susan. Kami berdoa buat Maurin, pekerjaannya di Australia, Tuhan berkati. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyediakan pekerjaan, Tuhan yang memberikan pekerjaan yang baik. Tuhan juga memberikan pasangan hidup bagi Maurin. Kami berdoa buat Keisha Angelina di dalam pekerjaannya, juga di dalam ia berdoa untuk pasangan hidupnya. Tuhan berkati. Kami berdoa ya Tuhan untuk Abed yang juga bekerja di Australia. Tuhan berkati di dalam pekerjaan. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberikan penghasilan yang baik di dalam pekerjaannya. Tuhan yang memberikan karir yang baik,
Tuhan juga berikan pasangan hidup yang terbaik buat Abed. Kami berdoa buat Alex yang sedang mencari pekerjaan. Mari Yesus, Kau membuka jalan, memberikan pekerjaan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan membawa Alex boleh hidup dengan pekerjaan yang baik. Kami juga berdoa buat pasangan hidupnya. Kami berdoa buat Ibu Lani di Kopo, di Cicukang, pertemuan dengan Bapak Ardi, Tuhan berikan kelancaran. Urusan yang sedang dijalani oleh Ibu Lani, Tuhan berkati. Tuhan Yesus, kami berdoa buat semua para pendengar suara indah, radio suara indah. Berkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati perekonomian keluarga mereka. Ketika mereka mencari kehidupan di dalam pekerjaan, biarlah Tuhan dipermuliakan. Mereka bekerja mencari perekonomian dengan cara Tuhan, dan Tuhan yang memberkati mereka. Dan ketika mereka mendapatkan karir yang baik, penghasilan yang baik, biarlah keluarga mereka mendapatkan kebaikan Tuhan. Dan biarlah mereka semua dapat merasakan bahwa semua itu kebaikan Tuhan. Pada akhirnya mengembalikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, secara khusus untuk pendengar radio suara indah yang sedang bergumul dengan pasangan hidupnya. Tuhan, berikan pasangan hidup yang terbaik. Satu kesadaran bahwa mereka membutuhkan pasangan hidup yang baik, yang datangnya dari Tuhan, itu adalah hal yang sangat

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih para pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendoakannya. Silakan kirimkan SMS atau WA ke nomor 081-222-477-567. Saudara tuliskan tempat tinggal saudara, nama saudara, tempat tinggal, dan pokok doa saudara. Saudara sekalian, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya, Pendeta Andreas Supratman, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.

0: Pertemanan yang baik akan tercipta jika kita dapat memberi dengan tulus dan menerima tanpa melupakan siapa yang telah memberi.
1: 所谓友谊是以诚相待，是不图报，恩不忘报。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92.1.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya. Seperti biasa, Viana menemani kalian dalam program Trending Topic Morning setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai 11. Dan Viana akan memulai rangkaian hari ini dengan berita terlebih dahulu, yaitu tentang SIM. Nih pendengar, kalau misalnya kalian kena razia atau kena pemeriksaan di jalan tapi kalian lupa nih bawa kartu SIM kalian, tenang, ada yang namanya SIM digital. Jadi sekarang sebelum kena razia, sebelum ketinggalan kartu SIM-nya, bikin dulu yuk SIM digitalnya. Apa sih ini? Ini adalah versi elektronik dari surat izin mengemudi yang tersimpan di aplikasi digital Korlantas Polri dan tetap sah digunakan ketika razia atau pemeriksaan jalan. Jadi jangan sampai salah kaprah ya, bukan berarti SIM digital tuh maksudnya kita foto kartu SIM kita, taruh di galeri handphone kita, nanti kalau ada razia tinggal tunjukin fotonya aja. Beda, saudara-saudara, bukan kayak gitu cara mainnya. Nah jadi SIM digital tuh punya fungsi yang sama dengan SIM fisik. Di dalam aplikasinya ada identitas pemilik, ada nomor SIM, ada masa berlaku SIM, dan ada QR code untuk verifikasi petugas. Nah, oleh karena itulah tadi Viana bilang, gak bisa ya kartu fisik SIM kalian difoto, disimpan di galeri. Harus lewat si aplikasinya, soalnya ada QR code-nya. Jadi nanti kalau misalnya kalian kena razia atau ada pemeriksaan di jalan, kita tinggal tunjukin SIM digital itu aja. Nanti QR code-nya tuh bisa di-scan sama pihak yang bertugas. Kita juga bisa tetap menunjukkan SIM meskipun kartu fisik kita tertinggal, selama data SIM sudah tersimpan di aplikasi digital Korlantas. Jadi nanti petugas tuh cukup men-scan QR code untuk mengecek keaslian SIM, jenis SIM, sama masa berlaku SIM-nya.

buka aplikasinya, pilih menu SIM, masukkan nomor sesuai dengan lantas, SIM digital bakal langsung aktif loh dan tersimpan di aplikasi. Jadi gampang banget kan? Dan bisa simpan lebih dari satu SIM. Kalian punya SIM A buat mobil, bisa disimpan. SIM C buat motor, bisa disimpan. Atau jenis SIM lainnya yang dimiliki pengguna juga bisa. Jadi intinya fitur ini memudahkan pengendara yang punya lebih dari satu izin berkendara. Jadi bagi kalian, langsung download sekarang. Namanya adalah Digital Korlantas Polri. Nanti gampang banget, tinggal dibuka aja aplikasinya, pilih menu SIM-nya, masukin nomor SIM-nya, tinggal proses verifikasi data. Kalau udah ada di database, sudah sesuai, langsung aktif deh SIM digital kalian.

Masih di trending topic morning dan Viana masih menemani kalian sampai jam 11 nanti. Ini adalah berita hari ini, yaitu ada 10 provinsi paling ramai dikunjungi wisatawan Indonesia tahun 2026. Dan ternyata Jawa Barat menjadi provinsi paling ramai dikunjungi wisatawan Indonesia pada periode Januari sampai Maret 2026. Total ada 56,54 juta perjalanan. Posisi berikutnya ditempati oleh Jawa Timur dengan 54,48 juta perjalanan. Posisi ketiga Jawa Tengah sebanyak 43,27 juta perjalanan. Jadi kalau kita lihat di peringkat 1, 2, 3 Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, ini tuh membuktikan kalau Pulau Jawa masih jadi tujuan utama wisata Nusantara. Peringkat 4 ada DKI Jakarta, 5 Banten, 6 Sumatera Utara, 7 Sulawesi Selatan, 8 DI Yogyakarta, Sumatera Selatan. Penduduk Indonesia di dalam negeri untuk tujuan wisata, bukan bekerja, bukan sekolah, lebih dari 100 km pergi pulang. Itu dia pendengar, 10 provinsi paling ramai dikunjungi wisatawan di Indonesia tahun 2026. Jangan kemana-mana, setelah beberapa buah lagu berikut ini aku bakal balik lagi buat temenin kalian, kasih informasi soal kepribadian kan.

0: olahraga sejak pagi, sebaiknya kamu
1: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Trending Topic Morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan. Hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi bikin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Kan ayah Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga, tor mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk, jeng di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Trending Topic Morning, Fiona masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan hari ini hari Selasa, maka kita bakal ngomongin soal kepribadian. Langsung aja nih ya. Siapa nih pendengar di antara kalian yang tadi begitu bangun tidur langsung raih handphone, ngeliat handphone? Kayaknya itu tuh udah jadi ritual wajib gitu ya bagi kalian. Lihat handphonenya ya sekedar cek notifikasi misalnya, atau ngelihat udah ada yang ngechat belum nih, ngechat good morning gitu ya, atau sekedar scroll media sosial. Pokoknya kalian tuh ngerasa itu tuh refleks banget tanpa dipikir panjang. Buka mata, bukannya berdoa dulu, malah langsung lihat handphone ya. Padahal menurut psikologi, kebiasaan kecil ini bisa memberi gambaran tentang cara kamu berpikir, merespon emosi, sampai bagaimana kamu mampu mendengar semua. Bagi kamu yang relate banget nih sama kepribadian tadi, ini ada ciri kepribadian orang yang langsung cek handphone setelah bangun tidur.

1. Dia tuh tipe orang yang selalu ingin terhubung dan update. Ya iyalah, orang baru buka mata ngerasa harus tahu apa yang terjadi dengan handphone kita gitu ya. Ini tuh tanda kamu punya kebutuhan tinggi untuk tetap terhubung. Jadi kamu ngerasa dengan melihat chat, email, atau berita terbaru, kamu jadi ngerasa lebih siap menghadapi hari kamu. Di sisi lain, ini juga bisa nunjukin kalau otak kamu tuh udah terbiasa mencari informasi sejak awal bangun nih. Jadi sebelum benar-benar sadar secara penuh, kamu tuh udah butuh koneksi dengan dunia luar buat ngerasa nyaman. Kedua, kalau misalnya kamu sering kepikiran hal-hal kayak, aduh, aku ngecek handphone tuh karena takut ada kabar penting nih, atau misalnya begitu bangun tidur mau lihat handphone, aduh takut jangan-jangan lagi ada masalah nih. Kebiasaan bangun tidur di pagi hari memang bisa aja berkaitan dengan rasa cemas ringan. Scroll handphone ini tuh jadi semacam cara cepat buat mastiin semuanya aman. Jadi begitu kita lihat handphone dan ngelihat, oh hari ini nggak ada hal yang mendesak, perasaan tuh jadi sedikit lega gitu ya. Tapi masalahnya, pola ini tuh bisa bikin kita bergantung pada handphone sebagai penenang. Jadi tanpa sadar, kita butuh validasi dari luar cuma buat ngerasa tenang di awal hari. Yang ketiga, kamu yang langsung buka handphone juga sering punya mindset ingin langsung on sejak pagi. Jadi kamu tuh punya dorongan buat selalu produktif. Kamu biasanya cek agenda, balas pesan kerja, atau sekedar pastiin semuanya berjalan sesuai rencana. Kemudian setelah itu ada rasa puas nih ketika kamu ngerasa udah selangkah lebih maju bahkan sebelum hari tersebut benar-benar dimulai. Tapi ingat ya, kalau ini dilakukan terus-menerus, ini bisa bikin kamu sulit menikmati momen santai di pagi hari. Bukannya memulai hari dengan tenang, tapi kamu justru langsung masuk ke mode sibuk. Dan ciri selanjutnya adalah mungkin kamu rentan mengalami fear of missing atau FOMO. Kalau misalnya kamu adalah tipe orang yang bangun tidur langsung cek handphone, terus langsung ceknya adalah notifikasi, mungkin kalau misalnya kamu ngerasa nggak nyaman sebelum ngelihat si notifikasi itu, bisa jadi kamu tuh cukup sensitif terhadap FOMO atau takut ketinggalan sesuatu. Walaupun ya sebenarnya seringnya nggak ada hal yang penting sih, tapi tetap aja ada dorongan buat mastiin nggak ada update yang kelewat, baik itu dari teman, pekerjaan, atau media sosial. Tapi sebenarnya hal ini tuh wajar banget sih di era zaman sekarang, apalagi dengan notifikasi yang terus muncul ya. Cuman kalau misalnya dibiarkan terus-terusan kayak gitu, kamu tuh bisa jadi terlalu bergantung pada apa yang terjadi di luar, bukan fokus sama diri sendiri. Dan kepribadian terakhir orang yang suka cek handphone setelah bangun tidur adalah sulit bikin batasan dengan dunia luar. Begitu layar terbuka, kamu langsung terpapar banyak hal sekaligus. Iya pekerjaan, iya berita, sampai kehidupan orang lain di media sosial. Akibatnya, pikiran tuh jadi cepat penuh, bahkan sebelum kamu sempat menikmati waktu sendiri di pagi hari, guys. Ini tuh bikin kita cenderung menjalani hari dengan mode reaktif, bukannya sadar dan terarah. Jadi, dari 5 ciri kepribadian tadi, kamu paling rileda ketika bangun tidur sebelum kita pegang handphone. Kita bisa nikmatin dulu beberapa menit tanpa distraksi biar pikiran kita tuh lebih tenang dan hari kerasa lebih ringan ya guys.

0: mana kah? Kalau suka susu juga sih nggak apa-apa sih.
1: Apalagi kopi susu. Apalagi.
0: Tapi jangan berlebihan.
2: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
0: Sejenak dengerin lagu pop atau apapun yang kamu suka. Ingat.
1: Sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
2: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan main topik kita pada hari Selasa itu adalah tentang kepribadian. Kita mau ngomongin soal orang yang berwawasan luas. Biasanya kalau kita lihat orang yang punya pengetahuan yang luas tuh kadang enggak tampil mencolok dalam lingkungannya ya. Mereka malah milih bersikap tenang, merasa enggak perlu terlalu menunjukkan apa yang dia ketahui gitu ya. Enggak yang jadi orang si paling tahu gitu. Meskipun kelihatannya biasa aja, tapi cara berpikir dan sikap mereka itu seringkali mencerminkan pengetahuan yang mendalam. Bahkan lewat kebiasaan sehari-hari kita tuh bisa kenal, bisa tahu, oh ternyata orang ini tuh diam-diam wawasannya luas loh, dan orang ini tuh ternyata cerdas loh, padahal dia diam-diam aja. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan dari orang yang ternyata diam-diam dia berwawasan. Satu, orang yang seperti ini selalu mengamati sesuatu dengan tenang. Jadi mereka akan memperhatikan detail yang terlewatkan oleh orang lain. Mereka tuh punya kemampuan buat kenal polanya, kenal detailnya dalam suatu hal. Mereka juga seringkali memperhatikan intonasi, bahasa tubuh, dan perubahan rutinitas seseorang. Kayak gimana sih gak kebayang? Misalnya, mereka tuh bakal inget banget kalau temennya minggu lalu menghadapi rapat berat. Atau mereka bakal inget ada bagian dokumen yang kelihatan aneh, padahal orang lain gak sadar akan hal itu. Nah, kemampuan ini tuh bisa bantu mereka untuk ngambil keputusan lebih baik dan menghindari kesalahan, serta memberikan dukungan di waktu yang tepat. Perhatian mereka terhadap sesuatu yang detail itu tuh sering menjadi kekuatan tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, cara mengenali orang yang diam-diam berwawasan luas adalah dia

bisa menjelaskan hal yang rumit tapi sederhana. Bahasanya sederhana, orang yang dengar juga mudah paham, padahal ini tuh hal yang rumit gitu ya. Mereka lebih sering menjelaskan dengan pelan, pakai contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan memastikan lawan bicaranya tuh bisa mengikuti arah pembicaraan. Dan biasanya penjelasan mereka tuh kerasa nyaman didengar karena langsung ke inti masalah, enggak muter-muter dulu guys. Dan diikuti dengan contoh yang relatable, lalu sesekali memastikan orang lain tuh sampai di titik itu masih paham enggak. Kemampuan ini menjadi tanda kecerdasan yang jarang disadari. Dan ternyata, orang yang diam-diam berwawasan luas itu tuh orang yang memilih lebih banyak dengar daripada bicara. Mereka memperhatikan reaksi orang lain, mereka baca situasi dan menangkap hal-hal yang belum diucapkan. Bukan berarti mereka tuh pemalu, bukan berarti pasif ya, tapi mereka tuh lebih milih waktu yang tepat buat ngomong gitu. Biasanya mereka akhirnya ngasih pendapat dan ucapannya terasa lebih nyambung dan berbobot daripada orang yang cuma asbun ya, saudara-saudara, asal bunyi gitu. Lebih sering mendengarkan membuat mereka tuh peka terhadap suasana sekitar. Mereka bisa cepat sadar kalau situasi mulai tegang atau mulai ngebosenin atau bikin orang bingung. Mereka tahu kapan harus mengajukan pertanyaan, ganti topik, atau mencairkan suasana. Dan mereka bisa bikin topik diskusi jadi lebih nyaman dan efektif tanpa harus terlalu menonjol. Cara keempat untuk mengenali orang yang diam di wawasan luas, yaitu kita lihat kalau lagi situasinya kacau, dia gimana. Kalau misalnya langsung panik, langsung bingung, itu normal. Tapi orang yang berwawasan luas itu akan tetap tenang. Dia tuh bakal lebih fokus mikirin langkah selanjutnya daripada ngeluh soal keadaan. Cara berpikir mereka juga cenderung praktis dan nggak mudah terbawa emosi. Sikap tenang mereka menunjukkan cara agar bisa mengambil keputusan dengan lebih bijak. Dan mereka juga mampu memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil, mencari solusi dan memikirkan siapa ya yang bisa bantu, bukan siapa ya yang salah. Sikap tenang dan realistis yang dilakukannya sering bikin orang lain tuh ngerasa lebih aman dan tidak terlalu panik. Itu dia pendengar, 4 cara supaya kita tuh tahu orang ini cuma diem-diem aja atau diem-diem berwawasan luas.

0: Permisi, ini es teh manisnya, Kak.
1: Bukannya es teh tawar, Mas?
0: Oh iya, maksudnya es teh tawar. Kakaknya manis sih, jadi salah sebut.
1: Walah, sini Mas, saya kasih tip.
0: Makasih banyak, Kak. Makasih. Terima kasih banyak, Kakak.
1: Iya, dikasihnya tip X biar bisa revisi. Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Silakan ketinggalan ya.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti dan kita masih ngomongin soal kepribadian ya. Ini agak sedikit unik karena kita ngomongin soal jatuh cinta. Ada 3 tipe MBTI yang mudah jatuh cinta tapi mudah move on juga. Wow. Menemukan seseorang yang sudah heboh merencanakan agenda liburan bersama atau ngebayangin konsep masa depan berdua padahal baru ngelewatin satu kencan pertama yang manis, rasanya tuh bukan jadi hal yang asing lagi ya. Uniknya, sebulan kemudian ketika kita tanyakan kelanjutan hubungannya, dengan santai mereka bakal jawab kalau semuanya udah selesai dan aku udah move on tuh, padahal awalnya berapi-api banget guys. Bagi sebagian orang, urusan cinta tuh memang selalu kerasa kayak pusaran angin yang datang dan pergi begitu cepat. Memang ya, ada orang yang cintanya tuh datangnya lama, prosesnya pelan-pelan, terus ketika udahan tuh move on-nya juga lama. Tapi ada juga orang yang terkesan mungkin, terkesan kayak gonta-ganti pasangan gitu. Padahal sebenarnya memang dia cepat jatuh cinta dan dia cepat menangkap hal-hal yang red flag misalnya. Jadi akhirnya dia memutus dan move on misalnya gitu ya. Nih, ada kepribadian MBTI yang memang punya kecenderungan alami untuk mudah jatuh hati. Tapi kalau udah putus ya dia bakal move on dengan cepat. Apakah kalian? Yang pertama, ada tipe kepribadian ESFP. Ini tuh dikenal sebagai sosok yang penuh energi, menyenangkan, berjiwa bebas. Jadi gak heran kalau mereka tuh bisa memikat hati orang lain dengan sangat mudah. Mereka tuh gak membutuhkan waktu lama buat jatuh cinta. Keberanian dan aura positif mereka baru terasa mengalir sangat alami. Tapi ada sisi lain nih yang perlu dipahami dari seseorang ESFP. Tipe ini terkenal cukup mudah merasa bosan dalam sebuah hubungan karena mereka sangat memprioritaskan kesenangan di momen sekarang. Jadi begitu percikannya itu mulai meredup, mereka cenderung memilih buat melangkah pergi daripada harus bertahan dalam situasi yang penuh konflik. Ini tuh bukan berarti mereka gak peduli ya, tapi karena ESFP adalah tipe yang memang secara alami menghindari konfrontasi demi kedamaian batin mereka sendiri. Yang kedua, ESTP. Kalau misalnya berbicara tentang sosok yang suka ngambil resiko dan langsung terjun tanpa terlalu banyak berpikir, ESTP nih juaranya, termasuk dalam urusan cinta. ESTP

termasuk salah satu tipe kepribadian yang paling rentan terhadap tindakan impulsif karena keputusan mereka tuh seringkali didorong oleh semangat dan emosional yang meledak-ledak. Hik, di awal hubungan, seorang ESTP bisa menjelma jadi pasangan yang sangat menyenangkan dengan segudang ide kencan seru yang enggak ngebosenin. Tapi sayangnya, begitu rasa penasaran itu hilang dan hubungannya mulai kerasa mengikat kebebasan mereka, ESTP gak akan ragu buat melepaskan hubungan itu. Bagi mereka, tantangan dalam romansa adalah sumber energi tersendiri dan mereka tuh bakal terus mencari petualangan baru kecuali kalau ketemu dengan orang yang bisa terus picu rasa penasaran mereka. Dan kepribadian terakhir yang mudah jatuh cinta tapi mudah move on juga yaitu ISFP. Mungkin kelihatannya enggak deh kayaknya, dia mah gak gampang jatuh hati deh. Soalnya pembawaan orang kayak gini tuh cenderung lebih pendiam dibandingin tipe yang dua tadi. Padahal kenyataannya justru bisa mengejutkan kamu guys. Dari seorang filler, ISFP justru mengandalkan kata hati mereka lebih dalam daripada tipe lainnya. Jadi mereka tuh bisa membangun ikatan emosional yang sangat kuat dalam waktu singkat. Hal yang sering bikin orang lain bingung ketika berpasangan dengan ISFP adalah sifat mereka yang sulit diprediksi. Bahkan, orang-orang terdekatnya juga seringkali dibikin menebak-nebak langkah apa nih yang bakal mereka ambil selanjutnya. Jadi begitu mereka ngerasa sebuah komitmen mulai membatasi ruang gerak dan keaslian jati diri mereka, ISFP bisa dengan cepat ngambil keputusan buat pergi tanpa kasih banyak kejelasan. Karena kebebasan adalah prinsip utama yang nggak bisa mereka tawar. Itu dia pendengar, 3 kepribadian yang bisa gampang jatuh cinta tapi bisa cepat move on juga. Kalian termasuk di antara 3 ini? Tadi ada ESFP, ada ESTP, dan ada ISFP.

0: kepada para penumpang kereta api Argo Gajayana, gagal jadian nikah pun cuma rencana. Sesaat lagi Anda akan tiba di stasiun Kediri, kebiasa untuk sendiri. Periksa kembali hati Anda, karena mungkin jodoh Anda saat ini baru lahir ke dunia. Gak perlu ambil pusing dengan pertanyaan kapan nikah dari orang-orang. Jawab saja bahwa mereka yang bertanya pun tidak akan diundang. Hati Anda berfungsi untuk produksi cairan empedu, bukan buat orang yang bau mengkudu. Terima kasih.
1: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Silakan ketinggalan ya.

Masih di Trending Topic Morning dan Viana masih temenin kalian di hari Selasa ini. Kita ngebahas soal kepribadian ya. Nih, pendengar, kalian pengen tahu nggak kalian tuh tipe orang yang punya jati diri yang jelas atau nggak? Nih ada ciri-cirinya. Kenapa sih hal ini tuh penting? Karena punya jati diri yang jelas itu tuh bisa menjalani kehidupan dengan baik di masa-masa yang nggak mudah ini ya. Orang yang punya jati diri yang jelas itu cenderung bisa menjalani kehidupan dengan lebih terarah, lebih bermakna gitu. Dan semua itu tuh bisa dimulai dengan mengetahui apa aja nih yang benar-benar kamu butuhkan. Dalam ilmu psikologi dikenal istilah self-concept clarity, yang artinya pandangan kita terhadap diri sendiri itu jelas, percaya diri, stabil, dan tidak mudah berubah. Ketika

hal ini terjadi, keputusan sehari-hari jadi terasa lebih mudah. Nah, ini dia ciri-ciri orang yang punya jati diri yang jelas. Satu, percaya pada keputusan diri sendiri. Orang yang jati dirinya jelas bakal memikirkan segala sesuatunya dengan matang. Mereka tuh gak akan asal milih, tapi bakal mempertimbangkan dengan cermat dan lebih meyakininya. Tapi dalam proses pemilihan itu, mereka sangat percaya pada keputusannya sendiri. Jadi mereka tuh nggak terus-menerus butuh persetujuan eksternal atau butuh validasi orang lain, karena hubungannya dengan diri sendiri itu sangat baik. Jadi cukup percaya diri dengan keputusannya. Kepercayaan pada keputusan sendiri ini turut menghemat energi dan bikin dia lebih mudah dipahami oleh orang-orang di sekitarnya. Terus, yang kedua, tegas mengatakan tidak. Ini adalah ciri orang dengan jati diri yang jelas. Mereka tuh paham banget pentingnya kasih boundaries yang sehat. Batasan ini melindungi waktu, perhatian, dan kebahagiaannya. Mereka gak pengen terjebak selalu membahagiakan orang lain, tapi dirinya malah menderita. Oleh karena itu, mereka bisa dengan tegas melakukan apa yang memang bisa dan memang gak bisa dilakukan. Hal ini juga mendorong orang lain buat menghargai batasan itu dan gak mudah memanfaatkan mereka. Next, ciri orang dengan jati diri yang jelas adalah dia tahu apa yang penting buat dirinya sendiri. Mereka memprioritaskan dirinya sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini dan apa yang bisa menguras energinya. Mereka memiliki nilai yang dipegang teguh, dan hal ini tuh bisa bermanfaat membuat setiap pilihan hidupnya jadi lebih mudah. Mereka tahu apa yang paling terbaik buat dirinya. Kedengarannya sederhana ya, tapi ini adalah hal yang penting dalam kehidupan. Next, ciri yang keempat, kalau misalnya seseorang punya jati diri yang jelas, itu adalah terbuka dengan perbedaan pendapat. Mereka enggak menganggap pendapat orang lain adalah serangan bagi dirinya. Mereka akan dengan tangan terbuka mendengarkan pendapat orang lain tanpa pengen berusaha menang, berusaha mendominasi, atau menghentikan percakapan. Mereka mungkin tetap tidak setuju dan akan mempertahankan pendapatnya, tapi mereka bisa menghormati perbedaan itu. Nah, sifat inilah yang membuat hubungan menjadi lebih sehat, karena mereka mampu menciptakan ruang untuk kejujuran. Itu dia pendengar, buat ciri-ciri orang yang punya jati diri yang jelas. Semoga kita semua punya ciri-ciri ini ya.

0: Bandung dingin banget nih.
1: Hah, masa sih? Kok gue gak kedinginan ya?
0: Ya iyalah, lihat lu pakai jaket bagus, bulu angsa gitu. Pasti hangat, gak kayak gue.
1: Bukan sih, soalnya ada lemak.
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Silakan ketinggalan ya.

Pendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kalian. Thank you banget bagi kalian semua yang udah ngikutin program ini. 8 orang udah mau jam 11. Dan bagi teman-teman semua yang beraktivitas hari ini, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan informasi yang hari ini di hari Selasa, itu kita ngomongin soal kepribadian, itu bisa membuat kita lebih mengenal diri kita dengan lebih baik dan juga mengenal orang lain dengan lebih jelas juga. Viana pamit, sampai jumpa. Kita

0: Kritikan seorang sahabat yang menginginkan kita untuk menjadi lebih baik, walaupun itu mungkin menyakitkan, adalah hal yang patut untuk kita terima. Percayalah bahwa sahabat yang baik tidak akan menjatuhkan kita.
1: 善意的批评虽然言语欠合却利己，无妨受之，切记，忠实的朋友绝不会把你推挤掉的。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya,

para pendengar suara indah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam pembahasan bahan sharing care group. Bahan sharing care group minggu ini bertemakan berjalan dalam kehendak Tuhan berakar dalam kepekaan rohani. Firman Tuhan diambil berdasarkan Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk bertanya apa yang paling sering mempengaruhi keputusan-keputusan Anda? Ketika harus memilih pekerjaan, mengatur waktu, menentukan prioritas keluarga, menggunakan uang, atau bahkan apa yang ditonton dan dibaca setiap hari, apa yang menjadi pertimbangan utama? Apakah firman Tuhan sungguh menjadi dasar pengambilan keputusan, atau justru lebih sering dipengaruhi oleh tuntutan pekerjaan, tren media sosial, pendapat orang lain, atau ambisi pribadi? Mungkin kita tidak pernah secara sadar menolak kehendak Tuhan, tetapi tanpa disadari kita menjalani hidup dengan autopilot, mengikuti arus tanpa benar-benar mencari apa yang Tuhan kehendaki. Coba ingat kembali satu keputusan yang Anda ambil dalam satu minggu terakhir. Apa yang paling mempengaruhi keputusan tersebut? Dan mengapa Anda mengambil keputusan itu? Jika seseorang mengamati cara hidup Anda hari ini, ia akan melihat bahwa hidup Anda sedang dibentuk oleh Kristus atau lebih banyak dibentuk oleh dunia. Diskusikanlah bersama dalam care group Anda. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, berada dalam bagian surat Paulus yang menjelaskan bagaimana orang percaya harus hidup sebagai anak-anak terang. Setelah menjelaskan identitas baru di dalam Kristus, Rasul Paulus menunjukkan bahwa identitas tersebut harus nyata dalam cara hidup sehari-hari. Hidup yang berakar di dalam Kristus tidak dijalani secara pasif atau mengikuti arus, melainkan dengan kepekaan rohani yang terus dibentuk oleh Firman dan Roh Kudus. Di tengah dunia yang dipengaruhi oleh dosa, orang percaya dipanggil untuk hidup dengan hikmat Allah, bukan menurut pola pikir dunia. Kedewasaan rohani tidak hanya terlihat dari apa yang diketahui atau diakui, tetapi juga dari bagaimana setiap keputusan dan tindakan kehendak Tuhan. Karena itu, kehidupan Kristen adalah kehidupan yang dijalani dengan penuh kesadaran, kewaspadaan, dan ketergantungan kepada Tuhan dalam setiap langkah. Rasul Paulus kemudian menguraikannya melalui tiga nasihat penting. Yang pertama, hiduplah dengan hikmat. Paulus berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Perintah ini menekankan bahwa kehidupan Kristen harus dijalani dengan penuh kewaspadaan. Yang ditekankan bukan sekedar kemana seseorang pergi, tetapi bagaimana ia menjalani setiap langkah hidupnya. Dalam Alkitab, hikmat bukan terutama kecerdasan atau pengalaman, melainkan kemampuan melihat hidup dari perspektif Allah dan mentaati kehendaknya. Sebaliknya, orang bebal adalah mereka yang hidup tanpa mengindahkan Tuhan. Dari perspektif teologi reform, hikmat merupakan Roh Kudus melana itu. Kepekaan rohani tidak lahir dari intuisi atau perasaan semata, melainkan dari pikiran yang terus diperbarui oleh kebenaran Allah. Yang kedua, gunakanlah setiap kesempatan. Paulus melanjutkan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Secara harfiah, ungkapan ini berarti menebus kesempatan, yaitu memanfaatkan setiap peluang yang Tuhan berikan untuk melakukan kehendaknya. Paulus mengingatkan bahwa dunia ini tidak netral. Nilai-nilai yang bertentangan dengan Allah terus berusaha membentuk cara berpikir dan gaya hidup manusia. Karena itu, orang percaya dipanggil untuk hidup dengan kesadaran bahwa setiap hari adalah anugerah sekaligus tanggung jawab. Waktu bukan sekedar untuk mengejar kesibukan atau pencapaian pribadi, tetapi kesempatan untuk mengasihi sesama, melayani, bertumbuh dalam kekudusan, dan memuliakan Kristus melalui setiap aspek kehidupan. Ketiga, mengertilah kehendak Tuhan. Paulus menutup nasihatnya dengan berkata, janganlah kamu bodoh,
tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kata usahakanlah menunjukkan bahwa memahami kehendak Allah memerlukan kerinduan dan kesungguhan. Dalam pemahaman reform, kehendak Allah terutama telah dinyatakan melalui kitab suci, sehingga orang percaya tidak dipanggil untuk terus mencari tanda-tanda yang bersifat subjektif, melainkan membentuk hidup berdasarkan firman. Semakin seseorang mengenal Allah melalui firman-Nya, semakin ia dimampukan membedakan apa yang benar dan berkenan. Kepekaan rohani bukan terutama mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan,

namun memiliki hati yang siap mentaati apa yang sudah Allah nyatakan hari ini. Tema khotbah GI bulan Juli ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak memanggil kita memiliki iman yang pasif, melainkan iman yang berakar dalam sehingga menghasilkan kehidupan yang disadari dan disengaja. Di tengah dunia yang terus membentuk cara berpikir, nilai, dan prioritas kita, pertanyaan yang perlu kita renungkan bukanlah apa yang sedang saya kejar, melainkan siapa yang sedang membentuk hidup saya. Ketika akar kehidupan kita tertanam di dalam Kristus dan firman-Nya, kita akan semakin peka membedakan kehendak Tuhan serta berani mengambil setiap keputusan yang memuliakannya. Kiranya setiap langkah hidup kita menjadi kesaksian bahwa bukan lagi arus dunia yang mengendalikan kita, melainkan Kristus Tuhan yang memimpin seluruh kehidupan kita. Adapun yang menjadi aplikasi kehidupan terimplementasi dalam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bersifat pendalaman. Mengapa kepekaan rohani harus didasarkan pada firman Tuhan, bukan sekedar pada intuisi atau perasaan? Apa bahayanya jika Anda mengandalkan perasaan saat mencari kehendak Tuhan? Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan. Tindakan dan langkah konkret apa yang Anda lakukan untuk mempertajam kepekaan rohani melalui pergaulan dengan firman Tuhan? Akhirilah kirub Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong setiap kita dalam mentaati firman-Nya. Bagaimana kita menjalani kehidupan dalam hidup berjalan dalam kehendak Tuhan. Hidup yang dibentuk, diarahkan, serta terus dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga lewat kehidupan itu, Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung OG, bebas biaya admin, jeng bisa deposito OG, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung OG. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncp_official.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: 谢谢蓝芳老师，再见。
1: 啊，谢谢，再见。文秀英女士，西凤，再来一位，再来，你好。
2: Selamat siang,
1: Cilapa. Ayah, manis, si manis, si manis.
2: Apa kabar?
1: Kopi saya gak usah digula dah. Udah manis.
2: Oke. Apa kabar, Cilanfang?
1: Baik, baik.
2: Baik ya. Udah mamam? Belum.
1: Udah. Setengah kenyang.
2: Oh, setengah kenyang.
1: Iya, masih nanti bisa isi.
2: Oh ya gitu ya.
1: Tinggal tunggu
2: ketua nanti. Ketua
1: tunggu
2: biasa.
1: Tunggu ketua.
2: Kan kalau ketua langsung,
1: ya.
2: Langsung bisa ya. Ditransfer.
1: Transfer.
2: Ketuanya tadi udah masuk
1: sama
2: ya.
1: Itu bendahara transfer.
2: Iya betul, ketua bendahara pokoknya ya. Komplit ya di Suara Indah ya. Tadi ketua ada masuk kan?
1: Udah
2: absen?
1: Udah.
2: Wah, semua ya.
1: Udah penuh.
2: Saya mau lagu yang itu aja yang minggu kemarin. Cia si ni de wen rao.
1: Oh, cia si ni de wen rao.
2: Cia si ni ya.
1: Cia si.
2: Buat semua-semua aja deh.
1: Hata.
2: Mendengar Suara Indah.
1: Hata.
2: Ya, kan tadi udah di absen ya.
1: Aduh, si males.
2: Ya. Salam sehat, salam bahagia ya.
1: Hata, sya sya.
2: Oke,
1: bye. Bye, sya sya. Cewek se. Wani, sya sya.

0: 太好了。你好，
1: 请问布兰芳怎么讲？
0: 哎呀，琳达文你好，好了好哇，bisa udah bisa ketawa dah, ketawanya manis bisa. Masih di Jakarta?
1: Masih.
0: Oh, ya.
1: Mungkin siap ye kali.
0: Oh, tak apa, mama yang pi, mama tiali, ya, biar sembuh total.
1: Iya, mudah-mudahan ya.
0: Wah, udah senang dah dengar suaranya, udah nyaring.
1: Kamsel tu,
0: waduh,
1: doa-doanya ya, dari doa. Teman-teman iya. dari bulan langsung apa ya,
0: semuanya
1: teman-teman suara indah, semuanya kamsia
0: berdoa
1: lagu yang pilihin deh udah banyak tadi
0: saya pilihin
1: ikutan aja
0: oh ikutan ya. Aja

独上西楼，对了，是爸爸阿浩点播的独上西楼啊，邓丽君唱的吗？独上西楼，对，Kirimnya untuk Lanfang, Xiexie, untuk Yunita, Deborah, Gloria, Weni, Cingcing, Bu Feli, Pak Sun Jaya, Pak Vitor, Pak Suyono, Ko Ahin, Chandra Pasco, Hayo, Jaja dan Viana. Xiexie, Bapak Ahao, Lin Jinping, Dianpo de Xin Yu, 送给温庆文, Cingcing, Chen Jifang, Chen Fuying, Guo

要送给兰芳，还有青青、何许人、温大爷、凡夫秀才、温秀英、陈富英和所有的美声听众朋友。谢谢凡夫秀才昨天讲的故事啊。

Untuk Lampang juga ya. Salam sehat semuanya ya. Tuhan memberkati. Xie xie, xie Sun Jaya Soryang, Rao Yuan Sun Xianxiang. Salah, ini Deborah.

莎拉伊的美声电台轻歌妙曲节目，好，听众朋友，我们来欣赏。

lagi main cucunya, sekarang dia KBP. Sisi, semuanya sehat selalu ya. Sisi, ini adalah teman kita yang Lydia. Ayo, Maria Mei. 点播的歌是倩影 Kirim

0: Rasa sakit yang paling menyakitkan bukan saja datang dari pisau yang tajam, tapi bisa disebabkan oleh lidah yang tajam. Oleh karena itu, hati-hatilah berbicara. Jangan sampai melukai sesama.
1: 口齿锋利伤人之心，远比刀剑伤人更痛疼。 别用语言伤别人，温良的舌是生命树，乖谬的嘴使人心碎。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Sore Indah, 92,1 FM Education and Profession. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Panas banget ya? Jadi aku keluar itu terus hawanya kayak panas banget. Ya ampun, sehat-sehat ya guys. Terus belakangan juga lagi musim DB. Jadi buat teman-teman, hati-hati ya. Benar-benar jaga kesehatan. Karena cukup banyak orang-orang di sekitar aku yang dirawat di rumah sakit karena DB. Nyamuk nakal. Oke, di hari Selasa ini ya pendengar ya. Selasa sore dari jam 3 sampai jam 7 malam ada Grace yang akan menemani pendengar semuanya dalam program Asiatik. Dan seperti biasa juga aku buka requestan. Jadi yuk yang mau request lagu K-pop ataupun lagu J-pop boleh langsung aja kirimkan requestannya plus salam-salamnya melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921. Sekali lagi 0812-921-11921 atau bisa juga lewat DM ya ke Instagram @suaraindah92.1. Yang lagi di jalan juga hati-hati ya guys. Karena kalau panas gini tuh kalau nyetir suka silau kan ya. Aduh gitu. Jadi hati-hati. Mataharinya lumayan mencolok mata gitu kalau lihatnya dari sini ya. Padahal aku di dalam loh. Tapi kayak silau aja gitu. Oke, hari ini aku mau nge-review satu buah drama limited series lebih tepatnya ya guys. Limited series dari Netflix yang berjudul The East Palace. Wow banget deh. Kalau misalnya teman-teman suka nonton drama Kingdom itu drama yang harusnya udah di-release tuh season yang kesekiannya ya, tapi gak ada release. Aku kayak masih dendam gitu loh. Ya ampun Grace. Kayak masih greget aja gitu. Ceritanya masih gantung terus kayak mana, gak keluar-keluar gitu. Jadi Kingdom itu kan nyeritain tentang satu kerajaan yang terkena wabah gitu ya. Jadi horror dan ada thrillernya juga tapi sagek gitu loh di era Joseon gitu. Nah vibesnya tuh agak-agak mirip dengan The East Palace ini. Terus dibandingin juga sama drama The Haunted Palace. Tapi kalau The Haunted Palace tuh lebih ada komedinya. Kalau ini beneran ada tipis banget tapi. Cuma lebih vibesnya tuh lebih ke Kingdom atau ke... Aduh aku lupa lagi. Ntar ya dramanya si Kim Tae-ri itu apa sih? Judulnya horror. Yang seru banget itu loh. Bentar. Bukan. Mana? Revenant. Nah, vibes-nya tuh lebih kayak gitu. Tapi kan kalau Revenant lebih modern ya. Kalau ini tuh Joseon gitu. Cuman hantunya gak yang jump scare gimana yang bikin kamu gak gitu. Tapi yang ngeri aja gitu. Dan ya gak ada yang bikin kita terkejut. Yang bikin kita gemes ada. Tapi kalau yang bikin kita terkejut sampai kaget gitu gak ada gitu guys. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau nonton tapi masih maju mundur. Serem gak ya? Karena kan genre-nya horror. Takutnya muncul kayak sadako dan teman-teman ya gitu kan ya. Apakah seperti itu? Enggak sih ya guys ya. Dibilang hantunya serem kayak Conjuring gitu? Enggak. Bahkan kayak Revenant pun juga enggak. Lebih ke monster sih aku ngerasainnya bentukan hantunya ya. Bentukan arwahnya gitu. Nanti kita review lebih lanjut lah ya di segmen review drama. Terus hari ini aku juga mau bagiin berita-berita seputar K-entertainment seperti biasa. Dan ada lagu-lagu baru yang bakal aku kenalin juga ke teman-teman semuanya ya.

Oke, kalau gitu sekarang aku langsung aja bacain beberapa requestan yang udah masuk ya. Bentar. Iya, dia not responding, guys. Oke. Lo kok hilang? Bentar ya. Error nih, entah kenapa. Kenapa ya? Ih, why? Oke, udah bisa. Dari Denny di Kebun Gedang mau request lagu Gaho yang High. Gaho. Coba aku cari dulu ya. Gaho yang High. Oke, ada, aman. Salam salamnya buat Amara Patricia Meru, Angela Wijaya, Saiko Kenzi, Kaira Shirley, Celine Tan Chung Hui. Semoga sehat dan bahagia selalu katanya. Terima kasih.

Oke, okay, next ada dari Fanny di lobby panjang. Halo, halo Kak Grace. Halo juga Fanny, apa kabarnya? Mau request lagu Can You Say dari Royce atau kalau enggak Baby Monster and We Go Up. Lagu dan salam-salamnya untuk kakak-kakak penyiar dan penggemar lagu Korea dan Jepang ya katanya. Terima kasih.

Okay, diingetin lagi buat teman-teman yang mau request sambil kirim-kirim salam ke teman-temannya, ke pacarnya, ke gebetannya, mantan juga boleh guys. Langsung aja kirimin via WhatsApp ya ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga lewat DM ke Instagram @suarindah92.1.

Iya, masih bersama dengan Grace dalam program Asiatic. Yuk kita bahas yuk drama yang berjudul The East Palace atau Donggung Palace of Crown Prince. Jadi in real life ya, Donggung ini adalah kompleks istana dan taman bersejarah peninggalan kerajaan Silla yang terletak di kota Gyeongju. Dikenal sebagai tempat tinggal putra mahkota dan area tempat raja biasanya mengadakan perjamuan penting bagi tamu negara. Kawasan ini tuh sangat terkenal karena keindahannya terutama di malam hari ya, ketika lampu-lampu dihidupkan. Nah, pas aku cari tahu soal Donggung, terus gambarannya seperti apa gitu di dunia nyata, aku keingetan sama drama Crown Prince. Crown Prince bukan ya? Bentar, takut judulnya salah.

apa judulnya bentar ya. Perfect Crown, ngarang banget Grace kan. Di Perfect Crown waktu si Ayunya lagi jalan-jalan tuh, jalan-jalan di dalam istana. Terus sama Ibu Sori ya, tapi si Ayunya di paling belakang. Terus gak lama Ian nih nyamperin gitu loh, yang Ayunya pakai baju putih, blazer putih gitu, setelan, yang aku ingat itu. Jadi keingetan nama drama itu gitu, vibesnya tuh. Oke, okay, jadi Donggung ini dibangun di tahun 674 Masehi oleh Raja Munmu dari Kerajaan Silla. Jadi berbeda dengan istana utama yang menjadi tempat tinggal raja sehari-hari, Donggung adalah istana sekunder atau terpisah yang berfungsi sebagai tempat peristirahatan raja dan pangeran. Donggung ini berada tepat di tepi sebuah danau buatan yang sangat indah yang bernama Kolam Wolji, yang artinya tuh kolam yang merefleksikan bulan. Nah, danau buatan ini didesain dengan sangat unik sekali, yang bikin kita tuh gak bisa melihat keseluruhan kolam secara sekaligus dari sudut manapun. Mau berdiri dari sudut mana juga gak kelihatan ujungnya gitu. Jadi kayak dikasih ilusi kalau kolam itu tuh luas banget gitu. Nah, kompleks ini sudah dipugar dan jadi salah satu situs warisan dunia UNESCO. Saat ini bahkan jadi salah satu tempat wisata yang populer juga, guys. Cukup banyak wisatawan yang datang dan jalan-jalan di sekitaran sambil memakai hanbok, terus foto-foto gitu kan, biar berasa makin vibes Joseon-nya tuh kerasa gitu loh. Ya, itu sedikit tentang Donggungnya ya. Nah, kita balik lagi ke dramanya. Drama The East Palace ini didirect oleh Choi Jung-kyu, yang sebelumnya itu mendirect drama soundtrack season yang kedua. Agak jauh ya genrenya ya. Terus ada The Devil Judge. Aduh, ini yang lebay banget bajunya itu loh. Aku ganggu banget sama bajunya, kesel. Tapi sebenarnya dramanya seru. Agak lebay juga sih tapi alur ceritanya tuh. Terus ada Triangle, Two Weeks, The King's Doctor, Children of Nobody. Yang pernah aku tonton cuma The Devil Judge sama soundtrack season yang kedua. Season yang kedua tuh yang putus ya, yang mantan terus akhirnya ketemu lagi setelah sukses. Oke, okay, untuk writer dari drama The East Palace ini adalah Kwon Sora sama So Jae-won. So Jae-won, kita lihat dulu ya. Yang sebelumnya itu menulis Bulgasal Immortal Souls, aku gak nonton tuh, The Guest, kemudian Entourage, Family, Jungle Fish, season yang kedua. Wah, yang pernah aku tonton apa Entourage, tapi gak beres juga aku. Oke, okay, networknya untuk drama The East Palace ini di Netflix. Episodenya ada 8, durasi per episodenya kayak sekitar 40-an menit gitu loh guys. Jadi lumayan cepat, lumayan gak berasa. Apalagi kan memang ini judulnya dia limited series ya. Singkat banget gitu. Release date-nya tanggal 17 Juli 2026. Dan sekali lagi karena ini limited series dari Netflix, jadi udah kerilis semuanya sekaligus di tanggal 17 Juli tersebut. Dan ini adalah proyek pertamanya Nam Joo Hyuk setelah dia menyelesaikan wajib militernya di tanggal 19 September 2024 gitu. Bahkan di salah satu press conference-nya Nam Joo Hyuk tuh bilang gitu, waktu dia dapetin skrip The East Palace ini pertama kali itu waktu dia lagi wamil. Makanya dia pendalaman karakter, belajar itu ketika dia lagi wamil gitu. Dan pelatihannya juga lumayan ya guys, karena kan dia di sini jadi seorang yang jago berkelahi dan jago nyemplung juga ya, berhubungan dengan air. Jadi mau gak mau, baik dia maupun si Rohyun So-nya tuh pelatihannya lumayan keras sekali gitu. Dan waktu ditanya scene mana yang berkesan, Nam Joo Hyuk tuh sama sekali tidak menjawab scene yang berhubungan dengan air, karena itu berat sekali. Tidak mudah sungguh ya. Dan kenapa berhubungan dengan air, yuk sambil kita bahas dramanya aja ya. Oke, okay, ngomongin tentang drama Korea, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang The East Palace ini, jadi drama Korea itu kan punya cukup banyak genre-genre ya. Mungkin yang paling umum dan paling sering kita tahu itu adalah romance, crime thriller, drama tentang family gitu. Kalau family memang lumayan agak beda dari drama-drama yang lainnya, genre-nya tuh karena biasanya durasinya episode itu panjang gitu, bisa 50 sampai 100 atau 200-an gitu episode-nya. Ya, nah selain genre-genre tersebut, ada juga nih genre namanya makjang, ya, yang mungkin juga teman-teman udah nggak asing. Nah, ada satu lagi genre yang bikin penonton drama Korea tuh tertarik dan penasaran, yaitu sagek. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Mungkin makjang sama sagek ini tuh emang bukan genre untuk semua orang ya.
Jadi gak semua orang bisa nonton dua genre ini. Kayak punya pasarnya sendiri aja gitu. Dan memang cocok-cocokan juga sih ya. Beda dari genre yang lain yang mungkin kerasanya masih dekat dengan kehidupan sehari-hari gitu. Genre makjang biasanya sih disukai sama para penonton drama Korea karena terlalu lebay. Jadi lebaynya itulah yang bikin genre makjang ini tuh menarik gitu. Konflik yang diangkat itu suka gak masuk akal guys. Kalau udah jahat tuh jahat banget. Kayak ih ide jahat itu kayak gak habis-habis gitu. Terus kayak beneran gak punya hati aja gitu dan gak masuk akal jahatnya. Udah didorong ke tangga terus masih didorong dari tangga ya, terus masih hidup, masih diapain lagi. Wah pokoknya kayak jahat banget nih orang. Kayaknya setan juga minder sama dia gitu. Kesannya seperti itu. Karena memang dibuat alur ceritanya memang selebay itu dan bikin kita tuh penontonnya kayak emosi banget ya. Makanya kenapa di program Asiatic aku sering mention, kalau kamu ngerasa hidup kamu flat-flat aja, coba dinonton drama makjang. Dijamin kamu akan emosi gitu. Walaupun memang bikin para penontonnya emosi banget, tapi tetap disukai gitu drama ini tuh. Dan ratingnya tuh lumayan tinggi-tinggi guys. Contoh drama makjang lah ya, Penthouse ya. Itu sampai season yang ketiga aku cuma kuat nonton sampai season yang pertama. Season 2 sama 3 nya aku ngerasa kayak udah gak masuk akal. Yang udah meninggal terus hidup lagi, udah gitu balas dendam. Wah wow, kayak gak habis-habis gitu. Terus yang aku ikutin lagi, padahal sebenarnya aku juga udah gak tahan, Remarriage and Divorce gitu. Marriage, tadi aku lupa lagi. Itu drama tentang tiga kapal gitu. All Love It, Remarriage and Divorce. Ini tuh udah sampai season yang ke berapa ya, ketiga gitu kalau gak salah. Bentar ya, penasaran. Iya benar, sampai season yang ketiga. Season 1 sama season 2 tuh nempel. Season 2 tahun berikutnya. Ini tuh season 1 sama season 2 lumayan bikin aku penasaran. Walaupun memang kayak apa sih. Bahkan ada satu episode ya, anggaplah satu episodenya aku lupa, anggaplah 60 menit gitu. 45 menitnya itu adalah scene dimana ada satu kapal yang lagi argumen tentang pernikahan mereka. Sungguh capek banget nontonnya, tapi seru gitu. Begitu season yang ketiga udah makin gak masuk akal. Ada hantu penasarannya lah, ada apanya gitu. Kayak apa sih ini, makin aneh dan di luar naral. Nalar. Kok naral sih Grace? Di luar nalar gitu loh guys. Jadi kayak udah deh stop gitu, gak kuat. Tipe-tipenya seperti itu gitu. Kalau makjang tuh kan gitu. Sebenarnya kalau Sagek ya, Sagek ini adalah drama yang latarnya tuh di era Joseon, kerajaan gitu. Biasanya ngebahas tentang intrik-intrik kerajaan, berebut tahta antara putra mahkota dan pangeran. Terus yang misalnya dibawa berburu, udah gitu ketika lagi di hutan ternyata dijahatin sama siapa, pasukannya siapa, yang gitu-gitu loh guys. Terus ini juga sama gitu, gak semua orang suka sama drama dengan genre Sagek ini. Aku lumayan suka, tapi memang di beberapa drama aku gak nontonin karena terlalu berat konfliknya dan intrik-intrik kerajaan itu kayak berat banget. Perdana Menteri inilah berkhianat, wow kayak berat banget gitu. Dan selain memang konflik yang berat itu gitu, perebutan kerajaan dan lain sebagainya, biasanya bahasanya juga berat gitu, biasanya dibandingkan dengan drama-drama yang genrenya mungkin yang lebih ke sehari-hari gitu loh, kayak romance, horror yang modern tapi ya gitu, thriller itu kayak masih lebih okay. Kalau ini tuh beneran bahasanya seberat itu gitu. Cobain deh nonton ya drama. Ada beberapa drama Sagek yang aku skip karena enggak deh, kayak bukan pasar aku dan kayak terlalu berat aja gitu. Nah, kali ini Netflix itu hadir dengan limited series yang berjudul The East Palace. Yang mengangkat genrenya itu Sagek horror. Agak jarang sebenarnya, tapi bukan yang pertama ini tuh guys. Sebelumnya ada drama The Haunted Palace yang diperankan sama Yook Song Jin dan Bona. Ya, ini tuh agak mirip-mirip. Karena si karakter utamanya tuh kayak punya indera ke-6, indera ke-7. Punya kemampuan spesial lah yang berhubungan dengan arwah gitu. Agak mirip-mirip, tapi memang The Haunted Palace ini tuh lebih komedi, lebih ada lucu-lucu dan lebih ada romansi gitu loh. Lebih bikin kita ketawa, ih lucu gitu. Terus ada satu lagi drama dari Ju Ji Hoon judulnya Kingdom. Nah ini lebih dark aku ngerasanya. Tapi sinematografinya tuh bagus banget yang Kingdom, sungguh. Ih, rasa movie gitu loh guys. Bagus banget, sungguh. Netflix, nonton deh, nonton coba.
itu bagus. Cuman yang bikin kesel dari Kingdom itu karena gak keluar-keluar aja season yang terbarunya ya. Sementara Ju Ji Hoon-nya sibuk syuting yang lain, bikin sebel. Masih terus dibahas. Oke, nah kali ini drama The East Palace hadir dengan warna yang lumayan berbeda gitu. Mana lagi kan genre-nya itu horror. Terus dari teaser atau trailer yang dirilis tuh kayaknya serem banget nih, ngeri banget gitu. Ada tuh foto atau apa ya, poster waktu si Roh Hyun Soo-nya tuh lagi berhadapan sama si arwahnya, hantunya, dan lumayan serem gitu di situ. Nah, cuman setelah keluar satu makhluk yang unik dan lucu yang orang-orang sebutnya Labubu Joseon, kayak drama ini tuh mulai diragukan gitu loh, guys. Ini beneran horror atau jangan-jangan lucu-lucuan, karena kok hantunya lucu? Karena gemes banget bener, kayak Labubu tapi versi Joseon gitu. Mungkin kamu juga udah sering lihat di ini ya, di medsos, karena rame banget. Udah gitu nemplok banget lagi sama si Nam Joo-hyuk-nya. Aduh, terus yang mana suara-suara dari si Labubu ini juga lucu gitu. Jadi aku pas mau nonton tuh, ini beneran serem gak ya? Atau jangan-jangan teasernya doang nih yang serem. Sementara ternyata hantunya atau arwahnya si Labubu ini gitu. Bahkan aku sampai sama teman-teman aku aja. Ada teman-teman aku yang nanyain, udah nonton The East Palace belum? Serem gak sih? Terus aku bilang, gak seserem itu kok, itu Labubu kok hantunya gitu. Tapi ternyata after nonton, ya memang gak seserem itu dan minim jumpscare-nya sih aku ngerasanya ya. Gak ada sama sekali malah, gak kaget banget aku. Terus si Labubunya lucu. Tapi memang di beberapa scene hantunya tuh lebih kayak monster sih aku ngerasanya. Seremnya serem kayak monster aja gitu, jijik, lebih ke jijik sih. Bukan serem yang kayak Conjuring itu enggak, tapi lebih ke jijik kayak monster aja. Kayak vibesnya kayak kamu nonton drama zombie gitu, si hantunya tuh yang berdarah-darah, dari mulutnya keluar darah, yang kayak gitu. Terus atau Sweet Home mungkin ya, monster-monster gitulah rasanya ya kalau aku ya gitu. Jadi drama The East Palace ini tuh berlatar di satu istana, Istana Donggung, yang ceritanya tuh diselimuti dengan kutukan misterius yang mengancam keluarga kerajaan, terutama keturunan langsung dari raja. Nah, ceritanya tuh dibuka dengan tragedi meninggalnya semua keturunan raja. Semuanya keturunan raja yang digadang-gadang jadi calon penerus tahta gitu. Mereka semua meninggal dengan cara yang aneh gitu. Ya, jadi kerajaan tuh lagi gonjang-ganjing gara-gara raja kayaknya gak punya penerus nih, gimana nih ke depannya gitu. Walaupun memang rajanya juga kayak masih muda dan masih sehat, masih di usia produktif gitu loh, belum sampai yang tua banget harus turun tahta gitu, belum gitu sebenarnya. Nah, terus masalahnya meninggal itu gak cuma satu, tapi banyak. Anak-anak raja yang tewas secara misterius, dan konon ya, katanya gosip yang beredar di kerajaan, penyebab tewasnya itu adalah gangguan arwah gentayangan yang bersemayam di kolam istana, di dekat Istana Donggung tadi, yang ada danau buatan yang kayak gede banget danaunya itu. Nah, konon katanya si arwah gentayangannya itu bersemayam di sana, di kolam tersebut gitu. Awalnya raja juga kayak percaya gak percaya gitu loh guys, masa sih ada hantu, kayaknya enggak deh gitu. Bahkan raja sampai bilang kayaknya mungkin ini penyakit atau apa gitu, atau mungkin ada yang gak suka segala macem, bukan arwah gitu. Nah, tapi karena terus-terusan terjadi dan terjadi lagi gitu, akhirnya raja memutuskan untuk memerintahkan seorang pemuda yang konon katanya pemuda ini tuh punya indera keenam dan berkemampuan khusus yang berhubungan dengan arwah. Nama pemudanya adalah Guchon. Dia tinggal di sebuah kuil bersama dengan seorang biksu. Guchon ini mengurung diri jauh dari keramaian, seolah-olah dia tuh kayak gak bisa tinggal jauh dari kuil tersebut.

Nah, kalau misalnya kita lihat si Guchen di awal, dia tuh kayak lagi tiduran lemes, siang-siang, gak produktif banget sih ini cowok gitu ya. Mana kan dia sebenarnya di usia yang sangat muda dan prima gitu loh. Harusnya kan bekerja atau apa, kayak ngapain, kayak ini tuh tiduran kayak lemes, kayak pucet. Ada sinar matahari tapi selimutan, itu tuh ada penyebabnya guys, jadi nonton aja ya. Nah ceritanya pokoknya si Guchen ini dipaksa untuk datang ke istana untuk melakukan pengusiran arwah, arwah gentayangan yang bersemayam di kolam istana tadi gitu. Walau udah nolak segimanapun, ya dia udah gak mau, pokoknya gak mau. Ada reasonnya sih kenapa dia gak mau ya. Tapi karena ini adalah titah raja dan itu sifatnya mutlak, jadi mau gimana juga Guchen tetap harus melakukan pengusiran arwah tersebut gitu. Jadi dia mau gak mau tetap harus datang ke istana, melakukan tugasnya, dan belum tentu bisa keluar istana dengan selamat. Ya, kenapa? Aku spill sedikit ya. Kalau misalnya dia melakukan pengusiran arwah tersebut dan melakukan tugasnya, mungkin memang arwahnya hilang, kerajaan aman. Tapi kan dia jadi tahu gitu rahasia-rahasia kerajaan, ya gak sih? Dan supaya gak bocor, bisa aja dia lebih baik dibunuh gitu loh. Jadi kayak ya mau gimana juga sama aja, nyawa dia kayak terancam juga gitu loh, kayak serba salah. Terus yang bikin kesulitannya lagi adalah Guchen kan rakyat biasa yang gak tahu apa-apa gitu. Dia masuk ke istana aja belum pernah. Terus yang mana, mungkin kalau misalnya kamu lumayan sering nontonin film horor, mau itu film horor barat ataupun Asia gitu, Thailand misalnya atau Indonesia, atau mungkin ya film kayak Conjuring gitu kan ya, kamu akan melihat bahwa biasanya ketika orang-orang melakukan pengusiran arwah, perlu diketahui dulu identitas arwahnya siapa gitu. Kayak disebutin dulu namanya nih, baru bisa diusir. Nah si Guchen juga sama gitu, ini tuh siapa yang harus dia usir, apa dan siapa gitu. Tapi raja tuh menolak keras ngasih tahu arwah siapa ini. Kayak raja tuh menyembunyikan sesuatu gitu loh. Dan buat aku tuh nih rese banget, karena si Guchen itu gak bisa menyelesaikan tugasnya, tapi kalau misalnya dia gak beresin tugasnya, dia juga tetap dibunuh. Kan jadi kayak apa sih raja gitu. Aku tuh agak greget gitu loh. Ini pasti ada apa-apa nih sama si raja gitu. Nah akhirnya singkat cerita, Guchen ini dibantu sama seorang pelayan yang bernama Senggang, yang ternyata Senggang ini adalah putri dari raja yang diutus sama raja sendiri untuk memata-matai, melihat si Guchen ini kerjanya gimana, bener gak gitu. Dia adalah putri raja yang diusir keluar dari istana karena kemampuan spesialnya waktu dia masih kecil. Jadi Senggang dari kecil itu bisa mendengar bisikan roh halus dan bisa berkomunikasi dengan arwah-arwah gitu. Dan waktu dia coba sampaikan ke ayahnya, "Ayah, aku denger loh tadi ada bisikan bla bla bla bla bla bla gitu ya." Si Senggang ini tuh malah diusir karena kemampuan dia yang tidak biasa itu, yang bisa mendengar dan berkomunikasi dengan

Dan di masa itu kemampuan tidak biasanya ini tuh adalah sebuah aib. Ya. Mana lagi anak raja kan ya. Wah, gitu. Jadi akhirnya untuk menutupi itu dan biar rajanya juga tidak diturunkan dari tahtanya, raja akhirnya memutuskan untuk mengusir Senggang. Ini tuh miris banget sih sebenarnya. Senggang benci banget sama papahnya. Tapi lagi-lagi karena raja ya. Jadi ya udah tetap diturutin gitu. Dia disuruh ke istana untuk menyelidiki si Guchon, ada di sekitarnya Guchon untuk melaporkan ke raja. Ya udah dia turutin. Di samping itu, dan memang si Senggang itu punya misi pribadi masuk ke istana. Dia pengen banget masuk ke istana karena dia mau balas dendam sama orang yang udah bunuh ibunya. Ya. Jadi waktu kecil dia melihat bagaimana ibunya meninggal dunia. Dan dia pengen menyelidiki dan pengen balas dendam gitu. Jadi kayak ya udah win-win solution aja. Satu sisi dia bantuin papahnya untuk mengawasi Guchon, di sisi lain dia juga menjalankan misi pribadinya. Awalnya mereka berdua tuh antara Guchon sama Senggang itu kayak musuh. Tapi lama-kelamaan mereka tuh saling melengkapi satu sama lain. Mereka bisa saling jaga dan saling mau berkorban demi satu sama lain gitu loh guys. Karena ternyata mengusir arwah penasaran itu tuh tidak semudah itu. Sungguh. Walaupun memang di awal kesulitannya karena raja tidak mau mengungkapkan identitas siapa yang ada di kolam tersebut ya. Ada kasus apa, ceritanya seperti apa, juga raja tuh gak mau ngomong sama sekali ya. Kamu cari tahu aja gitu. Kayak apa sih gitu. Nah tapi selain itu, ketika Guchon udah tahu identitasnya pun itu tidak gampang juga. Karena Guchon itu harus masuk ke alam Gui. Gui itu adalah arwah atau hantu. Sebutannya di era Joseon itu adalah Gui. Dan di sana tuh dia harus bertempur. Dan untuk masuk ke alam Gui itu juga tidak mudah. Karena Guchonnya itu harus meninggal dunia dulu, jadi arwah dulu, baru dia bisa pergi ke alam Gui dan bertempur di sana. Gitu. Jadi kayak si Guchon ini beneran mengorbankan nyawanya dia dan bertaruh dengan nyawanya dia gitu loh. Terus yang mana ketika dia udah masuk ke alam Gui, tadi kan untuk masuk ke alam Gui dia harus meninggal dunia. Dengan caranya itu berhubungan dengan air. Dia menenggelamkan dirinya ke kolam. Ya, terus kalau misalnya di alam Gui itu dia berantem, udah berantem terus dia nggak tahu jalan pulangnya seperti apa dan gimana, itu dia bisa terjebak dan akhirnya dia jadi arwah di situ, gitu. Jadi ini tuh vibesnya agak-agak mirip kayak Insidious kalau teman-teman udah nonton. Ada kan tuh yang papa sama anak ya, yang saling menyelamatkan dan kayak keluar dari badannya gitu rohnya. Nah mirip-mirip kayak gitu guys, gitu. Cuman ini zaman Joseon aja, gitu. Nah ketika si Guchonnya ke alam Gui, Senggang itu berjaga-jaga di dunia nyata, ya di dunia aslinya gitu. Dia jagain si Guchon takutnya kenapa-kenapa. Plus ada misi-misi tertentu yang memang harus dilakukan sama Senggang untuk membantu Guchon di alam Gui. Jadi walaupun nanti kita ngelihat ya, si alam Gui sama alam nyata ini tuh saling berhubungan sebenarnya. Jadi misalnya ketika lagi berkelahi nih, si Guchon lagi di alam Gui, lagi berantem di ruangan raja misalnya, dan si Senggang juga ada di situ, tapi Senggang memang tidak bisa melihat Guchon, karena kan itu dalam bentuknya arwah gitu. Sementara si Guchon bisa melihat si Senggang gitu. Kurang lebih seperti itulah. Nah, terus aku ngerasa di sini tuh efek CGI-nya cakep banget sungguh. Duh, best banget lah. Wah, keren banget, apalagi kalau misalnya udah scene di mana alam Gui sama alam nyata itu dijadiin satu gitu loh. Si Guchon di alam Gui lagi berantem, terus si Senggang jaga-jaga di dunia nyata, tapi mereka ada di satu lingkungan yang sama. Wah. Keren, keren banget gitu, bagus banget. Terus karena ini tuh ada unsur investigasinya juga ya. Kita dibikin bertanya-tanya, ini terornya tuh sebenarnya dari mana sih kutukannya gitu, apa sih cerita sebelumnya gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman udah kebiasaan nonton drama tentang kasus-kasus kejahatan gitu yang menyelidiki siapa pembunuh berantainya, nah kalian bakal ngerasa kok gampang banget sih. Karena aku pun ngerasa gitu. Kayak di awal ketika udah keungkap siapa yang ada di kolam itu, kayak semudah ini kayaknya enggak deh gitu. Bahkan si Guchonnya aja di dramanya tuh dia bilang, kok kayak ada yang janggal ya, kok gampang banget sih mengungkap arwah yang ada di kolam, kayaknya ada yang aneh deh gitu. Ya memang dramanya tuh sekomplikated itu dan banyak banget plot twistnya guys, aku kasih tahu ke kalian. Makanya kenapa drama ini seru banget, sungguh seru banget, nonton deh asli, aku merekomendasikan sekali drama ini. Karena memang seseru itu dan sebagus itu. Terus kalau misalnya dibilang serem banget, enggak, beneran. Kayak monster-monster gitu aja. Hantunya tuh, gitu, arwahnya tuh. Gitu. Serem kayak ada, apa ya, kayak
kayak di mana dong ya yang serem ya? Aku ngerasa film Korea Exhuma juga nggak seserem itu sih. Exhuma malah lebih banyak jump scare-nya. Ya kayak Sweet Home kayak monster sih aku ngerasanya. Jadi bukan yang horror dalam bentuk kayak Master Sun gitu, enggak seperti itu tipe hantunya. Lebih kayak monster aja. Dan karena memang si hantunya ini kan, arwah ini tuh dari Sagek ya, dari Sagek, dari Joseon gitu. Jadi bentukannya ya ala-ala Joseon aja gitu. Terus ada beberapa istilah penyebutan tingkatan arwah yang mungkin akan sedikit bikin bingung. Walaupun memang si Guchon ini di awal coba jelasin gitu. Jadi aku ngerasa penulisnya juga pinter banget. Ketika mungkin disebutin satu istilah, contoh gui gitu, kita tuh kan bingung gui itu apa, gak ngerti ya. Karena biasa kan kalau drama-drama Korea, contoh lah kayak yang tipe-tipe genrenya medis gitu ya, biasanya ada satu istilah kedokteran, terus mereka akan kasih penjelasannya by tulisan gitu kan, di pinggir atau di mana gitu ya, kecil gitu. Sementara ini tuh si Guchonnya menjelaskan, dan cara ngejelasin dia tuh lucu banget juga. Jadi misalnya gui gitu, si Guchonnya akan dialognya tuh lagi ngobrol sama si Senggang. Senggangnya nanya, emang gue itu apa? Terus si Guchon itu, duh capek ya, tapi gak apa-apa, sini aku jelasin. Terus dia jelasin, gue itu bla bla bla bla gitu. Tapi memang itu perlu apa ya, perlu kamu ingat juga sampai ke belakang, karena ya mereka nyebutnya ya itu istilah-istilah ini gitu. Nanti aku mau coba bahas istilahnya ada.

Oke, yuk kita bahas ya. Yang pertama, gui biasa. Jadi gui ini adalah hantu, arwah atau roh di drama Korea. Yang gui, aku inget di dramanya si Kim Theory tadi, apa ya judulnya, lupa. Apa ya? Revenant, di drama Revenant tuh aku inget ada disebutnya tuh gui, gitu si hantunya ini. Nah, gui ini ada banyak macamnya, guys. Jadi memang disebutnya gui itu ya secara garis besar aja gitu. Nah, salah satunya adalah gui biasa yang lumayan sering dimention di drama ini ya. Jadi ini tuh adalah gui biasa ini adalah mereka yang tidak mengganggu manusia ceritanya. Alasan mereka belum bisa pergi ke alam baka karena masih punya penyesalan mendalam. Ada scene di awal-awal tuh aku inget banget waktu si Guchon-nya lagi coba jelasin sama si Senggang gitu. Ini tuh ada gui itu adalah ini. Terus ada satu scene yang nunjukin ada rombongan orang-orang kerajaan gitu lagi jalan ya, kayak di sekitaran si kolam itu. Terus di belakangnya itu ada arwah, kayaknya ibu-ibu lagi gendong anak kecil gitu loh guys, tapi bentuknya arwah. Itu kayak sedih banget, kayak mereka masih punya penyesalan jadi belum bisa kembali ke alam baka gitu loh ceritanya. Ya itu yang pertama, gui biasa. Yang kedua namanya Won Gui. Bukan nama sih istilahnya ya. Istilahnya Won Gui. Won Gui ini gak bisa menyeberang ke alam baka bukan cuman karena punya penyesalan aja, tapi mereka tuh lebih apa ya, expert lagi kali ya daripada gui biasa gitu. Jadi mereka punya amarah dan dendam yang membara. Itu juga yang menyebabkan mereka gak bisa nyeberang ke alam baka ceritanya. Jadi mereka ini biasanya adalah orang-orang yang meninggal secara tidak adil dan akhirnya jadi arwah pendendam gitu. Tujuan mereka ya balas dendam gitu ya. Terus di drama The East Palace ini juga ada sebutan disebutnya Akui. Akui. Jadi Won Gui aja udah ganggu dan menghantui manusia ya. Tapi mereka tuh gak sampai membunuh gitu. Nah, tingkatan selanjutnya yang udah sampai bisa ngebunuh manusia itu adalah Akui atau roh jahat. Ini juga aku inget ada di drama Revenant disebutin. Jadi mereka itu cukup sulit dikalahkan. Terus Gui sama Won Gui yang memakan atau melenyapkan roh lain di dunia Gui itu bisa berubah jadi Akui. Ya, aduh aku pengen mention satu hal tapi nanti spoiler, jadi kita skip aja ya. Oke, terus ada Guime. Nah, Guime ini juga entitas hantu yang sulit dilawan, tapi beda ya sama aku yang roh jahat tadi. Karena Guime ini sebenarnya gak punya jiwa. Guime itu bukan roh manusia, tapi entitas yang tercipta dari energi negatif alami dan niat jahat manusia yang terkumpul di satu tempat. Jadi beda dari hantu yang lain, Guime ini biasanya spesifik menghantui satu lokasi aja gitu. Misalnya sumur, ya udah di sumur doang gitu. Atau dekat-dekat pohon, ya udah dekat pohon doang gitu. Dia nggak pindah ya. Nah, ada satu lagi nih yang lucu dan gemes, sungguh gemes ini, yang disebut dengan Labubu versi Joseon, yaitu adalah Gomoksali. Ya, dia beneran lucu terus bunyinya tuh kayak yang gitu. Aduh. Jadi Gomoksali ini adalah makhluk astral yang melekat pada manusia. Dia sebenarnya tuh salah satu jenis Guime. Tapi kan kalau Guime kan stay di satu tempat nih ya. Sementara kalau Gomoksali itu nempelnya sama manusia. Dan dia tuh memakan energi yang dan tipe yang setia gitu loh. Bukan yang gak tahu diri, ini lumayan menarik sih sebenarnya. Jadi misalnya dia udah makan energi yang manusia, ini satu manusia, atau udah dikasih makan apa gitu yang lain, udah kenyang, dia tuh gak langsung yang pergi terus lupa diri gitu loh, enggak. Dengan setia sebutlah si tuannya ini gitu. Dan di drama ini Gomoksalinya tuh nempel banget sama si Guchon. Lucu banget. Terus si Gomoksalinya tuh suka makan kue beras gitu loh guys, suka makan tok. Awalnya Guchon ini menganggap si Labubu Joseon itu sebagai parasit gitu. Kayak, aduh aku gak mau deket-deket sama dia, aduh bikin repot. Tapi ternyata di beberapa keadaan genting justru Gomoksali inilah yang menyelamatkan Guchon. Sampai sama Netflix tuh dibikinin ini loh, dibikinin satu video lucu banget. Ketika si Gomoksalinya ke dunia modern. Terus dia kayak jalan-jalan ke pasar, main ayunan. Terus jalan-jalan ke pasar tadi makanin tok, udah gitu. Sampai akhirnya dia mencari si Nam Juhyuk. Ketemu sama Nam Juhyuk, lucu-lucu banget. Ya, Labubu versi Joseon sungguh beneran. Segemes itu memang gitu.

Okay, di drama ini ada Nam Joo Hyuk yang berperan sebagai Gu Chan. Ya, Nam Joo Hyuk. Ya, terakhir sih dia main di drama, bentar ya lupa, Vigilant, Disney Plus. Terus ya itu yang 2521. Terus guys, ada yang bikin meme gitu loh dari 2521. Katanya pemeran-pemeran utamanya ternyata pada punya kemampuan supernatural gitu. Si Nam Joo Hyuk kan di drama The East Palace, terus si Kim Tae Ri di Revenant, satu lagi Bona di itu The Haunted Palace. Ada aja ya. Oke, okay, terus lawan mainnya adalah Roh Hyun Soo. Wah, keren banget sih dia. Ada satu acting dia bagus banget, mana close up lagi. Aku spill aja di menuju akhir ending gitu. Scene-nya ketika si Senggang atau Roh Hyun Soo ini nyemplung ke satu sungai gitu. Si airnya seperutnya dia lah gitu kurang lebih ya. Terus dia lagi nyari-nyari si Gu Chan. Terus wah bagus banget sungguh. Ekspresi kecilnya tuh dapat banget. Wah, nonton deh. Roh Hyun Soo tuh yang aku inget dia tuh di ini drama Our Blues, itu jadi debutnya dia dan udah bagus sih situ aktingnya. Terus ada di Crash Course in Romance, Black Knight, Love Next Door, The Frog, tapi aku nggak nonton. Dan soon dia akan ada di Moving season yang kedua 2028 loh guys. Ini Moving tuh ya ampun lama ya. Oke, terus ada Cha Sung Woo yang berperan sebagai raja. Udah ya, aku gak bisa mention gimana-gimana ya. Terus ada Jang Yong Nam berperan sebagai Ibu Suri. Ih, dia di situ ya, entah kenapa aku benci banget sama dia. Ah, wah, nyebelin banget dia di situ. Gitu. Terus udah deh, nanti takutnya spoiler. Ditonton aja sungguh. Buat teman-teman yang pengen nonton tapi masih ragu-ragu bakalan seserem apa ya hantunya, enggak kok, lebih ke kayak monster. Sungguh lebih ke jijik sih kalau aku, karena ya itu keluar darah-darah, lendir-lendir gitu loh. Jadi lebih ke jijik, aku ngerasanya kayak nonton drama monster aja gitu dibanding drama horror gitu. Sama investigasi sih, kadang kan dibikin penasaran ya sebenarnya apa sih yang raja lakukan, atau mungkin apa yang terjadi di kerajaan itu gitu. Dan hubungannya apa sama si raja? Arwah apa yang mendiami kolam itu gitu sampai semarah itu dan membunuh semua keturunan raja? Apa sih gitu? Itu yang bikin penasaran.

selamat untuk timnas Spanyol yang berhasil menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan timnas Argentina, katanya. Oke, terima kasih. Oke, next ada dari AS769 request lagu Kihyun yang Howling gak ada sih. Kita coba ya. Ya, gak ada. Salam-salam. Hah? Bentar, ini The Late Night Drive. Kita coba aku cari yang ada yang mana ya. Salam-salamnya buat kakak punya duluan sama aktor Benara yang menikah dengan aktris Han Jae-a di sekitar akhir tahun ini dan awal tahun depan. Oke, baik. Buat teman-teman yang mau request, masih boleh ya untuk bisa mengirimkan requestannya ke WhatsApp di nomor 0812-921-11921 atau bisa juga melalui DM ke Instagram @suaraindah92.1. Kita dengerin lagu-lagu dulu, nanti Grace akan kembali lagi ya. Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen pancak-pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: kalau kamu jenuh. Aku juga paham kalau kamu bosan. Tapi bukan berarti kita harus sudahan, kan? Gimana kalau kita
1: kenalan sama lagu dan dirilis?

Grace dalam program Asiatik sampai jam 7 malam nanti. Oke, berita ada Jennie Blackpink yang kemarin sempat bikin heboh ya gara-gara merilis foto bareng sama cowok. Siapa nih? Apakah konfirmasi pacaran atau enggak? Ternyata dia mau ngerilis single baru. Judulnya Less Than a Lover, bakal dirilis di tanggal 24 Juli nanti ya. Dan ternyata lagi lagunya tuh udah sempat dibawain di penampilan solonya waktu dia tampil di sejumlah festival. Jadi sebenarnya udah ada spill-spill gitu loh guys. Baru dirilis secara resminya di tanggal 24 Juli ya. Terus berikutnya ada Shen Xiaoting yang resmi mengumumkan debut solonya dengan perilisan digital single pertama berjudul Legend di tanggal 30 Juli nanti. Jadi Xiaoting ini adalah member dari Kepler, grup yang dibentuk melalui program Survival Girls Planet 999. Jadi semenjak debut di bulan Januari 2022 dengan mini album First Impact dengan lagu utama Wadada, Kepler sudah merilis jumlah album termasuk mini album terbaru mereka yaitu Crack Code di bulan Maret 2026 ini. Selain aktif sebagai idol, Xiaoting juga dikenal memiliki kemampuan menari yang luar biasa. Di acara Idol Star Athletic Championship Chuseok 2022, dia tuh berhasil meraih medali emas di cabang dari debut solonya tanggal 30 Juli nanti.

Oke, karena Juli udah mau ke akhir, kita ke bulan Agustus ya. Di bulan Agustus diawali dengan Kiss of Life yang akan merilis album single ketiga berjudul Sweat. Terus ada Wavy yang juga mini album ke-8 berjudul Vision Wings tanggal 10 Agustus nanti.

Okay, berita berikutnya ada dari Hype yang memperkenalkan grup baru yaitu Turn the Tide atau To Tweet To ID. Gimana bacanya ya? Jadi mereka akan debut di bawah naungan label baru yaitu Above Dream atau ABD. Dan salah satu yang paling mencuri perhatian itu adalah member yang bernama Park Soyeon, merupakan seorang trainee kelahiran dari Guriyeong Gido yang merupakan adik bungsu dari Jihyo Tuan ya, Jihyo sama IHM yang debut sebagai Ladies Entertainment sejak tahun 2024. Di bulan Mei lalu, ABD mengungkapkan bahwa girl group ini tuh akan diproduseri oleh pendiri Pledis Entertainment yaitu Hang Sung Soo yang dikenal memproduseri Seventeen, After School, IZONE, TWS, dan lainnya. Kita tunggu nanti ya. Oke, terakhir ada

Update dari Ayu, ya yang lu kayaknya hidupnya lagi lumayan dor-dor ya. Kemarin kan baru putus tuh, terus harusnya dia Sun tuh bakalan kembali dengan album baru di beberapa bulan mendatang. Tapi terus ada perubahan rencana karena kondisi kesehatannya gitu. Jadi tanggal 20 Juli kemarin tepatnya Ayu itu melalui Baris membagikan sebuah surat untuk penggemar terkait kondisinya saat ini. Jadi awalnya dia itu dijadwalkan untuk menggelar konser di bulan September di Stadion Goyang, diikuti dengan konser tour domestik. Tapi mabut karena si tuba Eustachius patulus kronisnya yang memburuk. Apa itu? Jadi menjelaskan gejala telinganya itu selalu tidak menentu, berfluktuatif. Tapi baru-baru ini gejala tersebut terus berlanjut siang dan malam selama berhari-hari. Jadi Ayunya tuh ngerasa gitu karena masalahnya. Ya walaupun Ayu sendiri sudah beres ya untuk album ke-6-nya, perilisan albumnya juga terpaksa mau enggak mau karena kondisi kesehatannya harus ditunda beberapa bulan. Karena kan kalau misalnya promosi album kalau rilis album kan harus promosi. Sementara kondisi kesehatannya tidak memungkinkan gitu. Jadi akhirnya harus ditunda beberapa bulan mendatang. Mungkin akan dirilis di sekitaran tanggal konser dan tour. Kita doain aja mudah-mudahan Ayunya juga bisa lekas pulih ya. Kalaupun dipaksain untuk bisa tetap comeback dan melakukan konser, takutnya malah jadi makin parah gitu telinganya. Jadi pulih dulu sampai sempurna, baru nanti kembali lagi untuk menyapa apa.

LSC agency mau di 1 bulan rehat serta menjalani pemulihan. Next ada salah satu member Kortis yaitu Kon Ho yang mengalami cedera pada kedua tangannya usai terjatuh dan dipastikan akan tampil tanpa koreografi dalam konser. Jadi tanggal 15 Juli kemarin, Big Hit Music mengumumkan kalau Kon Ho mengalami patah tulang di area kedua jari kelingking setelah terjatuh dengan kondisi kedua tangan menahan tubuh. Setelah menjalani pemeriksaan, dia langsung mendapatkan perawatan dan sekarang sedang menjalani masa pemulihan. Sesuai saran dari tim medis, Kon Ho harus mengenakan gips dan penyangga pada kedua tangannya serta proses penyembuhan berjalan optimal. Walaupun begitu, Kon Ho tetap berpartisipasi dalam konser 2026 Kortis Tour in Incheon di tanggal 18-19 Juli kemarin. Tapi memang penampilan itu dilakukan tanpa koreografi untuk menghindari tekanan ya di area cederanya. Terus partisipasinya dalam festival dan jadwal lainnya juga akan disesuaikan berdasarkan kondisi kesehatannya. Oke, ada satu lagi nih, yaitu member ENHYPEN Sunwoo yang dipastikan tidak berpartisipasi dalam konser ENHYPEN World Tour Blood Saga di Mexico City karena kondisi kesehatan. Juli, agensi Believe Lab itu mengumumkan kalau Sunwoo harus beristirahat dan tidak akan tampil di konser tersebut. Agensi juga meminta pengertiannya nih dari para penggemar atas keputusan tersebut.

tampan. Yang pertama ada Hwanam Jun yang belakangan lagi heads banget ya dia ya, semenjak main di jadi Hwanam gelar fan meeting solo host next. Lucu ya. Yang akan berlangsung di tanggal 22 Agustus Arena Seoul. Jadi dia kan baru-baru ini tuh mencuri CG di drama My Royal Nemesis. Tapi dia tuh memang bagus banget, terutama untuk micro ini ya, mimiknya gitu. Dia bisa pet gitu di fans lagi sama wartawan, terus dia kayak kesel menggerlikan mata, apa sih, memutar kedua bola matanya gitulah pokoknya. Terus itu kayak wow banget. Dan ya booming banget tuh videonya di medsos. Okay, terus penjualan tiket fan meeting untuk fan meetingnya Hwanam Jun ini akan dilakukan secara eksklusif. Sale untuk para anggota fan club dibuka di tanggal 23 Juli. Belum buka ya sekarang. Masih 21. Sedangkan dimulai di tanggal 27 Juli ya. Tapi ini di Seoul ya guys, bukan di Jakarta ya, di KBS Arena Seoul tanggal 22 Agustus ya. Terus satu lagi ada Ajushi yang akan memulai tour fan meeting di Asia. Judulnya The Long Take, yaitu Gong Yoo, si Goblin itu. Tour yang akan dimulai di Yokohama tanggal 4 Oktober sebelum singgah di Bangkok, Jakarta dan juga Manila. Di Seoul di tanggal 28 November.

lagunya enak banget. Judulnya lucu lagi, Green Light, Yellow Light, Red Light. Oke, okay, aku akan bacain beberapa requestan yang udah masuk ya. Dari AS135 Hide, mau request lagu ini. Terus request penggantinya soundtrack dari Backstreet Rookie. Aku pilihin yang dinyanyiin sama Im Jisoo ya, judulnya I'll Miss You. Salam saya buat Grace, Junsi, Meijing, Lauren, Corobert, Cisandra, kru pendengar setia Asiatik Alumni Darbak 86-2008, Mei, Lani, Mei, Miliana, Linda, Natalinda, Chin Liang, Tianchin, Wisastra, Chin Liani, Ko Chiang, Ko Ari, Harry, Haryanto, Aditya, Rudianto, Jani, Yani, Lani, God bless you dan terima kasih. Terus ada dari AS413, mau request lagunya NCT Dream yang Trigger the Fever. Terus, oke, itu ada. Nanti aku puterin yang gitu aja ya. Salam-salamnya setelah begadang hampir 1 bulan lebih. Wow, sekarang selesai begadangnya. Ayo semangat, makannya yang benar, istirahat cukup. Selamat buat Spanyol yang berhasil juara 1 dan Inggris berhasil ada di posisi ketiga setelah kalahkan Prancis dengan skor 6-4. Ini ya keseruan nonton Piala Dunia kemarin ya, pada begadang terus. Oke, tapi memang seru ya, teman aku tuh bilang Piala Dunia kan gak setiap hari ada gitu. Jadi gitu kan rame, bingung. Tapi mungkin ada juga yang cuma nontonin pemainnya aja gitu, cakep atau gimana. Oke, buat teman-teman yang mau request masih bisa ya. Untuk requestannya bisa kamu kirimin lewat WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga melalui DM ke Instagram @suarindah92.1.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, wah bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin. Jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil, atau sertifikat. Sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk, jeng di BKR. Atau langsung follow we Instagram dan TikTok na @bankncp official.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: John dari Seattle, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni.
1: Hey, kuman. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, to the K, to the okay.

Ya, masih bersama dengan Grace dalam program Asiatik sampai jam 7 malam nanti. Ada update tanda ringi ajang penghargaan musik bergengsi Golden Disc Awards yang resmi mengumumkan lokasi penyelenggaraan edisi berikutnya yang bakal digelar di mana coba? Hanoi, Vietnam. Di bulan Januari 2027 ya. Dan ini tuh akan jadi tiba-tiba ada makhluk apa itu, nyamuk itulah pokoknya. Ya, ini akan jadi kali pertama Golden Disc Awards diselenggarakan di Vietnam sekaligus menjadi penyelenggaraan luar negeri ke-8 dalam sejarah ajang penghargaan tersebut.

di acara ini. Nah, nama Summer Angel sendiri itu merupakan gabungan para member. Lucu ya. Tim produksi mengungkapkan bahwa kelima idol tersebut dipilih karena memiliki bakat yang luar biasa, terus punya pesona yang unik juga. Mereka menjanjikan penampilan spesial yang belum pernah ditampilkan sebelumnya. Kita tunggu ya, kan seperti apa. Okay, masih akan ada kolaborasi spesial lainnya akan diumumkan setelah Summer Angels, tapi soon. Masih belum terungkap. SBS Gaya Region Summer ini digelar di tanggal 9 Agustus di Gentex Goyang. SBS Gaya Region sendiri ini sebenarnya udah cukup lama ya diada ini ya. Dari tahun 1996, ada yang belum lahir enggak? Dan selama bertahun-tahun sudah dikenal sebagai festival musik akhir tahun yang biasanya berlangsung menjelang Natal. Tapi per tahun 2024 SBS memperluas konsep acara ini dan menghadirkan edisi musim panas sampai ke festival tersebut digelar dua kali dalam setahun gitu. Yang asalnya cuma akhir tahun aja, terus per 2024 mulai digelar dua kali setahun gitu. Oke, berita berikutnya ada Keyword Dream Awards 2026 yang akan diadakan di tanggal 27 Agustus 2026 dipimpin oleh Jung Hyun Moo bersama Jang Doyeon sebagai MC. Acara ini bisa ditonton secara live di aplikasi ABEMA secara gratis ya. Acara ini pertama kali diadakan tahun 2017. Namanya itu bukan Keyword Dreams Award, tapi pertama kali itu Sorry by the Best K-Music Awards. Akhirnya diganti namanya. Terus line up-nya udah mulai diumumin juga nih. Yang pertama ada 80s, P1 Harmony, Rise, Ahof, Endable, Sia, Keyword, Eyelid sama

Oke, okay, selesai kita ke acara televisi ya. Ada penyanyi sekaligus mantan member IZONE yaitu Cheyenna yang dipastikan bergabung sebagai MC untuk reality show terbaru dari SBS yang berjudul My Remaining Romance yang akan tayang di tanggal 3 Agustus. Ini cukup bikin aku penasaran. Sebenarnya udah dibagiin di minggu lalu ya beritanya tuh ya. Jadi ini tuh adalah reality show yang akan mengikuti kisah para peserta atau membernya yang berusia 20-30 tahun yang pernah berjuang melawan penyakit serius ketika menjalani kehidupan. Terus ceritanya kan ini dating, acara dating gitu, jadi bakalan kayak single si Inferno gitu mungkin ya. Tapi mereka punya kisah yang melawan penyakit ini gitu. Yena sendiri itu punya kisah yang sangat dekat dengan tema acara tersebut ternyata. Jadi dia tuh pernah mengidap kanker anak dan berhasil sembuh pada usia 5 tahun. Dan pengalaman itu sebelumnya juga pernah dibagikan kepada publik. Nah, dalam acara ini Yena akan menjadi MC bersama dengan Lee Se-young, kemudian ada Jung Yong-hwa dari CN Blue sama DK17. Sementara itu, Yena baru-baru ini juga merilis mini album kelimanya berjudul Love Catcher dengan lagu utamanya Catch Catch di bawah naungan YH Entertainment.

Oke, next ada Travel Variety Show Enna mendatang All or Nothing, yang merupakan acara perjalanan dengan format winner take all di Saroni. 7 hari 6 malam, para peserta akan berkompetisi untuk memperebutkan gelar pangeran di kota-kota Kairo, Luxor, Hurghada. Dan acara akan dibintangi oleh anggota Super Junior, ada Itak sama Shindong, ada Dawn, Kim Yohan dari WI, sama anggota NCT di Johnny sama Jisung. Wow, acaranya bakalan tayang di tanggal 27 Juli nanti ya, minggu depan. Terus ada spin-off dari variety populer Earth Arcade, yaitu Space Rice Cake Shop, yang dipastikan tayang di tanggal 31 Juli di TVN ya. Jadi program ini tuh akan mengikuti ENG, Mimi, and Eugene sama Yongji yang harus menjalani hukuman setelah gagal menyelesaikan misi escape room di Earth Arcade 2 di tahun 2023. Lamanya baru menjalani hukuman nih ya. Jadi mereka akan berubah menjadi pegawai paruh waktu di sebuah toko kue beras Tok dan merasakan langsung tantangan menjalankan bisnis. Cabang baru di Seoul nantinya akan menghadirkan bintang tamu spesial sebagai pegawai harian, ada Karina, Gabi, sama Do Kyung Soo. Diproduksi oleh Actis Coming bersama dengan produser ternama yaitu Na Yong Sok. Acaranya diharapkan bisa menghadirkan

Oke, acara TV masih banyak itu loh guys yang akan dirilis. Berikutnya adalah reality show Red Velvet Level Up Project yang akan kembali dengan musim terbaru. Pertama kali itu ditayangin sudah lumayan lama ya. Dan terus menerima cinta akhirnya ya udah terus-terusan dibikin gitu. Nah sekarang tuh udah sampai ke Level Up Project 6. Dengan total 3 episode, akan tayang perdana tanggal 14 Agustus nanti dengan episode barunya dirilis setiap hari Jumat ya, di Mnet ataupun di Wave. Oke, terus berikutnya ada Sung Han Bin dari Zero Base One yang akan kembali sebagai pembawa acara di Street World Fighter Director's War setelah sukses membawakan acara World of Street Woman Fighter tahun lalu. Acaranya akan tayang perdana serentak di Mnet dan TVN tanggal 18 Agustus nanti ya. Oke, masih ada dua acara yang lumayan bikin penasaran. Yang pertama tuh karena melibatkan aplikasi AI. Jadi nama acaranya itu adalah My AI Partner Strange Romance. Ini akan diluncurkan oleh SBS. Jadi program observasi eksperimen kencan yang menangkap emosi spesial dan karena menggunakan AI. Ini lumayan bikin aku penasaran loh. Jadi bakal seperti apa gitu. Acaranya akan melibatkan Kian Pal Sipsa sama Jang Doyon sebagai panelis dibantu oleh Kang Nam dan Ijun. By the way, Kian Pal Sipsa sama Kang Nam tuh bikin lagu nanti. Aku puterin soda ini ya. Judulnya adalah Chicken and Her. Aduh, si Kang Nam tuh aku selalu keingetan dengan acara YouTube-nya dia yang sama anggota IVE ya, yang gak boleh berisik tapi disuruh masak belut. Aduh, ada aja idenya tuh. Oke. My AI Partner Strange Romance itu akan tayang di bulan Agustus nanti ya, tapi memang masih belum ada informasi lebih detail lagi tentang total episodenya berapa, tayangnya di OTT mana atau enggak tayang di OTT atau list pesertanya siapa, itu masih belum. Oke, okay, next. Ada yang udah pernah nonton acara Sumbak Kojil? Kokjil nggak? Ini aku baru tahu. Terus begitu baca beritanya jadi penasaran gitu loh guys. Kan ini bau-baunya horror ya, by the way. Jadi ini tuh acara horror yang bakalan kembali dengan season yang kedua. Aku jadi penasaran pengen nonton season yang pertamanya. Jadi Sumbak Kokjil ini adalah, kalau secara harfiah artinya tuh petak umpet ya. Tapi di acara ini, di acara yang dibuat sama Mnet, itu aturannya lebih dark. Di season pertama ada 8 grup idol nih yang join. Ada Treasure, NCT Wish, Rise, Zero Base One, Tomorrow X Together, All Day Project, TWS, sama Boy Next Door. Sementara season yang kedua yang baru di-spill itu adalah Cortez. Sisanya masih belum tahu siapa. Jujur penasaran sih gitu. Karena kayak petak umpet tapi horror. Ih, seru kan gitu. Nah, buat yang mau nonton acara Sumbak Kokjil season yang kedua bisa lewat aplikasi Mnet Plus ya. Acaranya tuh tayang di tanggal 31 Juli, tapi baru tersedia di Mnet On Air itu tanggal 1 Agustus jam 11 malam Korean Standard Time, atau mungkin kalau di Indonesia ini jadi jam 9 waktu Indonesia Barat gitu. Jujur penasaran sih. Oke, okay, kita dengerin yuk. Ini ada lagunya Kang Nam sama Kian yang judulnya Chicken and Her. Kita dengarkan sama-sama.

Oke, aku bacain requestan ya, ada dari AS687 mau request lagi Ibu Rem yang If I Had Waited a Little Longer. Salam-salamnya buat Nadal sama anak-anak Eilid katanya. Okay. Terus ada dari AS294 request lagunya Ive yang Reset. Salam-salamnya buat anak penyiar member Ive dan juga Dive. Terima kasih. Yuk kalau gitu kita dengerin lagu-lagu yang udah di request dan lagu-lagu lainnya. Nanti Grace akan kembali lagi ya.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu K-Drama atau K-Variety.

Second. Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: 불안할까.
1: 사람들은 오늘도 Hey, apa dengar? Udah waktunya buat Grace pamit ya. Udah mau jam 7 nih. Mampir-mampir ke podcast Asiatic ya. Nanti di podcast itu akan ada review drama, variety dan juga movie Korea atau Jepang. Terus ada juga pembelajaran bahasa dan budaya Korea Selatan yang bisa kamu dengerin ya di Spotify, Apple Podcast dan juga di Noise dengan keywordnya adalah Asiatic atau Suara Indah 92.1 FM gitu ya. Oke deh, Grace pamit ya. Makasih yang udah nemenin aku hari ini. Ditunggu di hari Jumat ya. Nanti bareng-bareng sama Jun si. Jumat jam 3 sampai jam 7 malam. Oke? Kalau gitu, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

dari semula. Mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya,

para pendengar suara indah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam pembahasan Sharing Care Group. Bahan Sharing Care Group minggu ini bertemakan berjalan dalam kehendak Tuhan berakar dalam kepekaan rohani. Firman Tuhan diambil berdasarkan Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk bertanya, apa yang paling sering mempengaruhi keputusan-keputusan Anda? Ketika harus memilih pekerjaan, mengatur waktu, menentukan prioritas keluarga, menggunakan uang, atau bahkan memutuskan apa yang ditonton dan dibaca setiap hari, apa yang menjadi pertimbangan utama? Apakah firman Tuhan sungguh menjadi dasar pengambilan keputusan, atau justru lebih sering dipengaruhi oleh tuntutan pekerjaan, tren media sosial, pendapat orang lain atau ambisi pribadi? Mungkin kita tidak pernah secara sadar menolak kehendak Tuhan, tetapi tanpa disadari kita menjalani hidup dengan autopilot, mengikuti arus tanpa benar-benar mencari apa yang Tuhan kehendaki. Coba ingat kembali satu keputusan yang Anda ambil dalam satu minggu terakhir. Apa yang paling mempengaruhi keputusan tersebut? Dan mengapa Anda mengambil keputusan itu? Jika seseorang mengamati cara hidup Anda hari ini, apakah ia akan melihat bahwa hidup Anda sedang dibentuk oleh Kristus atau lebih banyak dibentuk oleh dunia? Diskusikanlah bersama dalam care group Anda. Efesus pasal yang kelima ayat sampai ayat yang ke-17 berada dalam bagian surat Paulus yang menjelaskan bagaimana orang percaya harus hidup sebagai anak-anak terang. Setelah menjelaskan identitas baru di dalam Kristus, Rasul Paulus menunjukkan bahwa identitas nyata dalam cara hidup sehari-hari. Hidup yang berakar di dalam Kristus tidak dijalani secara pasif atau mengikuti arus, melainkan dengan kepekaan rohani yang terus dibentuk oleh Firman dan Roh Kudus. Di tengah dunia yang dipengaruhi oleh dosa, orang percaya dipanggil untuk hidup dengan hikmat Allah, bukan menurut pola pikir dunia. Kedewasaan rohani tidak hanya terlihat dari apa yang diketahui atau diakui, tetapi juga dari bagaimana setiap keputusan dan tindakan kehendak Tuhan. Karena itu, kehidupan Kristen adalah kehidupan yang dijalani dengan penuh kesadaran, kewaspadaan, dan ketergantungan kepada Tuhan dalam setiap langkah. Rasul Paulus kemudian menguraikannya melalui tiga nasihat penting. Yang pertama, hiduplah dengan berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Perintah ini menekankan bahwa kehidupan Kristen harus dijalani dengan penuh kewaspadaan. Yang ditekankan bukan sekedar kemana seseorang pergi, tetapi bagaimana ia menjalani setiap langkah hidupnya.

Dalam Alkitab, hikmat bukan terutama kecerdasan atau pengalaman, melainkan kemampuan melihat hidup dari perspektif Allah dan mentaati kehendak-Nya. Sebaliknya, orang bebal adalah mereka yang hidup tanpa mengindahkan Tuhan. Dari perspektif teologi reform, hikmat merupakan buah pembaruan hati oleh Roh Kudus melalui firman. Karena itu, kepekaan rohani tidak lahir dari intuisi atau perasaan semata, melainkan dari pikiran yang terus diperbarui oleh kebenaran Allah. Yang kedua, gunakanlah setiap kesempatan. Paulus melanjutkan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Secara harfiah, ungkapan ini berarti menebus kesempatan, yaitu memanfaatkan setiap peluang yang Tuhan berikan untuk melakukan kehendak-Nya. Paulus mengingatkan bahwa dunia ini tidak netral. Nilai-nilai yang bertentangan dengan Allah terus berusaha membentuk cara berpikir dan gaya hidup manusia. Karena itu, orang percaya dipanggil untuk hidup dengan kesadaran bahwa setiap hari adalah anugerah sekaligus tanggung jawab. Waktu bukan sekedar untuk mengejar kesibukan atau pencapaian pribadi, tetapi mengasihi sesama, melayani, bertumbuh dalam kekudusan, dan memuliakan Kristus melalui setiap aspek kehidupan. Ketiga, mengertilah kehendak Tuhan. Paulus menutup nasihatnya, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bahwa dalam pemahaman reform, kehendak Allah terutama telah dinyatakan melalui kitab suci, sehingga orang percaya tidak dipanggil untuk terus mencari tanda-tanda yang bersifat subjektif, melainkan membentuk hidup berdasarkan firman. Semakin seseorang mengenal Allah melalui firman-Nya, semakin ia dimampukan membedakan apa yang benar dan berkenan kepada-Nya. Kepekaan rohani bukan terutama mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, namun memiliki hati yang siap mentaati apa yang sudah Allah nyatakan hari ini. Tema khotbah GI bulan Juli ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak memanggil kita memiliki iman yang pasif, melainkan iman yang berakar dalam sehingga menghasilkan kehidupan yang disadari dan disengaja. Di tengah dunia yang terus membentuk cara berpikir, nilai, dan prioritas kita, pertanyaan yang perlu kita renungkan bukanlah apa yang sedang saya kejar, melainkan siapa yang sedang membentuk hidup saya. Ketika akar kehidupan kita tertanam di dalam Kristus dan firman-Nya, kita akan semakin peka membedakan kehendak Tuhan serta berani mengambil setiap keputusan yang memuliakan-Nya. Kiranya setiap langkah hidup kita menjadi kesaksian bahwa bukan lagi arus dunia yang mengendalikan kita, melainkan Kristus Tuhan yang memimpin seluruh kehidupan kita. Adapun yang menjadi aplikasi kehidupan terimplementasi di dalam dua perpat pendalaman. Mengapa kepekaan rohani harus didasarkan pada firman Tuhan, bukan sekedar pada intuisi atau perasaan? Apa bahayanya jika Anda mengandalkan perasaan saat mencari kehendak Tuhan? Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan. Tindakan dan langkah konkret apa yang Anda lakukan untuk mempertajam kepekaan rohani melalui pergaulan dengan firman Tuhan? Akhirilah kehidupan Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong setiap kita dalam mentaati firman-Nya, bagaimana kita menjalani kehidupan dalam kepekaan rohani. Hidup berjalan dalam kehendak Tuhan. Hidup yang dibentuk, diarahkan, serta terus dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga lewat kehidupan itu, Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Tersenyumlah ketika memiliki beban berat. Tersenyumlah ketika kita merasakan kesedihan. Bersyukurlah karena Tuhan mengasihi kita. Dan ujian yang Tuhan berikan akan membuat kita lebih kuat.
1: 当你负重担、伤心的时候，展开笑，要感恩上帝爱我们，上帝的试炼将使我们更坚强。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

It's fruit time, saatnya buah-buahan. Anggur mengandung flavonoid yang berperan menjaga mata dari katarak. Kebiasaan mengkonsumsi jus anggur dapat menurunkan resiko terjangkit kanker payudara. Konsumsi jus anggur murni tanpa campuran air bermanfaat untuk mengobati migrain. Terostilben dalam anggur berperan sebagai penurun kadar kolesterol darah dan saponin

0: It's fruit time!
1: Know your fruits,
0: love your health!
2: Markisa mengandung vitamin B6 yang penting untuk fungsi otak dan sistem saraf. Vitamin B6 berperan dalam produksi neurotransmitter yang mempengaruhi suasana hati, memori, dan fungsi kognitif.
3: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time!
1: Know your fruits,
0: love your health.
1: 그마 memiliki kandungan gula alami yang dapat membantu memulihkan energi dengan cepat. Selain itu, penelitian di Arab Saudi menunjukkan bahwa konsumsi kurma selama puasa membantu mengontrol nafsu makan dan gula darah.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Kedondong dapat berperan sebagai antioksidan yang secara langsung dapat mencegah radikal bebas. Selain itu, vitamin C yang terkandung di dalamnya dapat membantu meningkatkan produksi kolagen yang berfungsi sebagai elastisitas kulit bagi perempuan. Kedondong cocok sebagai camilan diet yang menyegarkan karena kandungan lemak, karbohidrat, maupun protein di dalam kedondong termasuk rendah.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time. Saatnya buah-buahan. Manfaat buah aprikot. Kandungan serat yang tinggi membuat aprikot sering direkomendasikan untuk mengatasi sembelit. Selain itu, buah ini juga mampu membantu pencernaan serta menghancurkan cacing usus.
1: Suara Indah 92,1 FM.

92,1 FM suatu kepada Tuhan. Shalom pendengar terkasih Supratman. Pagi ini akan membawakan program indah bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, para pendengar dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 081-222-477-67, format SL dan pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS atau WA dan mendoakan setiap pokok doa yang telah kami terima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

memberikan undangan kepada kita. Mengapa kita harus datang kepada Yesus? Dia adalah Allah. Ini Matius 11 ayat 28 berada di dalam situasi Yesus ditolak. Apakah benar dia ini orang yang akan menyelamatkan dunia ini? Jawabannya adalah Yesuslah. Tuh, dia datang dari surga, dari tempat yang mulia, turun

0: saudara lain
1: dan diundang oleh Yesus. Apa artinya datang kepada Yesus? Yesus mengundang kita. Kita yang sedang hancur. Dan Yesus memanggil kita, mengundang kita. Maka ketika kita sadar membutuhkan Yesus, maka undangan ini menjadi undangan yang paling tepat. Yesus tidak menunggu saudara hebat. Yesus tidak menunggu saudara kuat untuk datang kepada Yesus. Kau kehilangan Yesus pada Yesus. Dan jawaban yang terbaik adalah datang. Artinya datang kepada Yesus. Soalnya datang kepada Yesus berarti kita datang, kita setia berdoa, mengeluh kepada Yesus. Kita datang berkali-kali. Tidur, kita datang kepada Yesus. Sambil bekerja, sambil berhadapan dengan pergumulan itu, kita datang kepada Yesus. Mau tidur pun, kita datang kepada Yesus. Tetapi sesungguhnya arti datang kepada Yesus bukan hanya datang, tetapi percaya. Kita datang dengan hati yang percaya kepada Yesus. Dengan hati yang percaya. Percaya berarti berserah. Berserah kepada Yesus. Bukan menyerah, tapi berserah. Saudara, datang kepada Yesus artinya kita seluruh ketakutan kita. Seringkali kita datang kepada Yesus, tapi kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Kita berdoa gereja, tetapi kita tidak mempercayakan seluruh hidup kita kepada Dia. Serahkan, tapi kita bawa pulang kembali. Kita serahkan, tetapi tetap kita pikul sendiri. Undangan ini bukan undangan biasa. Marilah kepadaku. Dan Yesus

Jangan pikul saat itu. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan pemulihan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yang terkasih, undangan ini begitu baik. Kalau hari ini saudara sedang memikirkan keluarga, saudara mungkin sedang memikul beban orang lain, bahkan pasangan kita, orang-orang terdekat kita, mereka tidak tahu beban. Rasanya ingin berhenti dari dunia ini karena beban yang sangat menekan itu. Hari ini Yesus tidak berkata kepada kita, pikullah lebih kuat lagi. Yesus tidak

ketika hidup terasa berat, kepada siapa engkau pergi? Dunia ini tidak akan diri, pasti akan semakin berat. Mengandalkan relasimu tidak ada gunanya. Bukankah ketika engkau baik, semua baik? Bukankah kenyataan hidup ini ketika engkau hancur berantakan, orang bukan datang memberi kekuatan, justru dunia. Engkau baik, mereka baik. Engkau hancur, mereka tinggalkan engkau. Kalau hidup terasa berat, datanglah kepada Yesus. Dan Yesus akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk undangan-Mu ya Tuhan. Begitu berat hidup kami, sudah letih, lelah, lesu. Sungguh hidup kami berbeban berat. Mari Roh Kudus menolong kami, bahwa kebutuhan kami yang paling mendasar saat ini adalah Yesus. Karena itu ya Tuhan, ampuni kami.

bagi para pendengar yang memiliki pergumulan atau saudara memiliki pokok doa, para pendengar dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WA, saudara tuliskan nama, tempat tinggal, dan di Anda. Pada saat ini sudah ada beberapa pokok doa yang sudah masuk ke Indah.

Ibu Melu Jajar, Ibu Ella di Cipadung, ada William, dan juga Ibu Lestari di Permata Cimahi, ada Ibu Etih di Arjuna ya. Mari kita sama-sama berdoa kesehatan Melia. Otaknya sakit, tapi berdoa Tuhan berikan kesembuhan. Juga sedang bergumul untuk anaknya Repalina yang sedang studi. Tuhan juga berkati Bu Meliana bergumul untuk pekerjaan suaminya. Kiranya menolong, memberkati Bu. Kami berdoa buat Bapak Matius untuk kesehatan matanya, pengobatan gejala kataraknya, dan juga sakit ototnya. Kami berdoa biarlah Pak Matius Tuhan berkati, berikan kesembuhan, berikan kesehatan yang baik di sepanjang tahun ini. Kami berdoa buat Ibu Ella, dia mendoakan Bapak Salim yang sakit diabetes dan sedang dalam pengobatan. Tuhan tolong Bapak Salim. Kami berdoa buat Ibu Popon yang sedang di dalam pemulihan karena sakit herpes. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Ibu Popon ke dalam tangan-Mu. Ibu Ella juga berdoa buat pekerjaan suaminya. Tuhan berkati suaminya di dalam pekerjaan. Juga di dalam kesehatan seluruh keluarganya Ibu Ella. Kami juga berdoa buat keponakan Ibu Ella, Natas, Mela,

Kiranya Tuhan menolong, memberikan jalan yang terbaik. Benjolan itu bukan masalah, tapi Yesuslah yang memberikan kesembuhan buat William. Kami berdoa untuk ibu, kesembuhan ya Tuhan, dan berikan pemulihan dari osteoporosisnya. Tuhan menolong kesehatan Ibu Sri Lestari. Kami berdoa buat Ibu Eti yang juga dalam keadaan sakit. Tuhan berikan kesembuhan. Anaknya Sherlyn di dalam pekerjaan. Tuhan Yesus, jamah dan tolong ya Tuhan mereka yang sakit. Mereka suara rendah ini yang mungkin saat ini sedang terbaring, sedang bergumul dengan kesehatannya. Mari Tuhan jamah kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, yang berikut kita akan berdoa untuk pergumulan pekerjaan, pergumulan studi, dan pergumulan ekonomi. Kita berdoa buat Ibu Gyokwa di Cimahi. Kita berdoa buat Sherlyn, Ibu Yuyun, Susan, Maurin. Kita berdoa buat Kesia, Angelina, Abed, Alex, dan Ibu Lani di Cicukak. Mari kita bersama-sama mendukung, mendoakan saudara-saudara kita yang sedang bergumul dalam pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Ibu Gyokwa di Cimahi. Ibu Gyokwa yang sedang bergumul dengan keluarga, Tuhan menolong. Dan juga Ibu Gyokwa bergumul untuk kedua anaknya, William dan Michelle. Secara khusus Ibu Gyokwa bergumul hidup anak mati Sharon dan Sherlyn, di dalam pekerjaan mereka, di dalam studi mereka. Tuhan berkati. Tidak mudah sambil bekerja, sambil studi. Tuhan memberi kekuatan, memberikan prestasi yang baik buat Sharon dan Sherlyn, juga untuk pasangan hidup mereka yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa buat Ibu Yuyun, pekerjaan negeri dan juga kesehatannya tuh. Kami berdoa buat Susan di dalam pekerjaannya. Tuhan memberkati di dalam pekerjaannya. Biarlah boleh menghasilkan penghasilan yang baik. Tuhan juga memberkati di dalam pekerjaan, dapat bekerja dengan baik. Tuhan juga berkati pasangan hidup. Kami berdoa buat Maurin, pekerjaannya di Australia, Tuhan berkati. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyediakan yang baik. Tuhan juga memberikan pasangan hidup bagi Maurin. Kami berdoa buat Keisha Angelina di dalam pekerjaannya, juga di dalam ia berdoa untuk pasangan hidup yang juga bekerja di Australia. Tuhan berkati di dalam pekerjaan. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberikan penghasilan yang baik di dalam pekerjaannya. Tuhan yang memberikan karir yang baik. Tuhan juga berikan pasangan hidup yang terbaik buat Abed. Doa buat Alex, Kau membuka jalan, memberikan pekerjaan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami juga berdoa buat pasangan hidupnya. Kami berdoa buat Ibu Lani di Kopo, di Cicukang, dan Bapak Ardi, urusan yang sedang dijalani oleh Ibu Lati.

Tuhan berkati perekonomian keluarga mereka. Ketika mereka mencari kehidupan di dalam Tuhan dipermuliakan. Mereka bekerja mencari perekonomian dengan cara Tuhan yang memberkati mereka. Dan ketika mereka mendapatkan kebaikan, biarlah keluarga mendapatkan kebaikan Tuhan. Dan biarlah mereka dapat merasakan semua itu kebaikan Tuhan. Pada akhirnya mengembalikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, secara khusus untuk pendengar Radio Suara Indah yang sedang bergumul dengan pasangan hidupnya. Tuhan, berikan pasangan hidup yang terbaik. Satu kesadaran bahwa mereka membutuhkan pasangan yang datangnya dari Tuhan, itu adalah hal yang sangat baik. Tuhan Yesus, berikan mereka pasangan hidup yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih para pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan

kasih-Nya dan memberi karunia Tuhan damai sejahtera. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita bersukacita sejati itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya, Pendeta Andreas Supratman, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.

ceritakan kebaikan yang telah dilakukan. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat Tuhan.

Kata berkesudahan kasih setia Tuhan tak habis-habisnya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.